السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saat matahari terbenam, kita telah memasuki tanggal yang baru dalam sistem Hijriah. Untuk awal bulan Hijriah, kita menunggu konfirmasi pada saat matahari terbenam di ufuk barat, yaitu terukyahnya hilal dalam visibilitas hilal astronomis. Sampai berjumpa lagi pada kumandang gema azan berikut.

Radio Adzan FM Bandung insya Allah akan menyiarkan sidang isbat penetapan awal bulan Zulhijjah tahun 1447 Hijriyah. Saksikan sidang isbat penetapan awal bulan Zulhijjah 1447 Hijriyah 2026 Masehi yang akan disiarkan melalui stasiun TV dan stasiun radio nasional dan akan dirilai oleh radio on streaming pada hari Ahad pada tanggal 17 Mei 2026 yang bertepatan dengan tanggal 29 Zulqa'dah 1447 Hijriyah. Dimulai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dengan agenda 16.30 waktu Indonesia Barat, seminar posisi hilal 17.30 waktu Indonesia Barat, Ru'yatul Hilal Indonesia 18.15 waktu Indonesia Barat, sidang isbat. Dan pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, pengumuman pemerintah penetapan awal Zulhijjah dan Hari Raya Idul Adha pada tanggal 10 Zulhijjah 1447 Hijriah. Seluruh masjid mohon untuk ikut serta berpartisipasi menyimak dan merilai pengumuman pemerintah Kementerian Agama Republik Indonesia bersama organisasi-organisasi Islam dan Majelis Ulama Indonesia. Inilah Radio Adzan Bandung Streaming disiarkan dalam rangka pengumuman pemerintah penetapan awal bulan Zulhijjah 1447 Hijriyah.

Radio Azan Bandung Streaming. Pada hari ini, Ahad, tanggal 17 Mei 2026, yang bertepatan dengan akhir tanggal 29 Zulqa'dah 1447 Hijriah, akan menyiarkan sidang isbat pemerintah penetapan awal bulan Zulhijjah tahun 1447 Hijriah. Saksikan sidang isbat penetapan awal bulan Zulhijjah 1447 Hijriah pada hari ini, disiarkan oleh seluruh TV atau radio nasional dan dirilai oleh TV atau radio yang berada di seluruh Indonesia mulai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Saksikan pengumuman penetapan pemerintah awal bulan Zulhijjah 1447 Hijriah mulai pukul 19 waktu Indonesia Barat hanya di Radio Azan Bandung Streaming. Saudara pendengar dimanapun Anda, kami harapkan pendengar berpartisipasi bagi para pengurus masjid, DKM-DKM, Dewan Kemakmuran Masjid, takmir-takmir masjid, untuk ikut berpartisipasi, menyimak dan merilai sidang isbat penetapan pemerintah awal bulan Zulhijjah 1447 Hijriah. Kami menerima informasi penerimaan sinyal kami di daerah pendengar. Silakan dapat menghubungi nomor kontak kami di 0812-2264-2982. 0812-2264-2982. Sekali lagi, dapat menghubungi WA 0812-2264-2982. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saat matahari terbenam, kita telah memasuki tanggal yang baru dalam sistem Hijriah. Untuk awal bulan Hijriah, kita menunggu konfirmasi pada saat matahari terbenam di ufuk barat, yaitu ru'yahnya hilal dalam visibilitas hilal astronomis. Sampai berjumpa lagi pada kumandang gema azan

kasih para juru foto Okmedia untuk dapat kembali ke tempat. Kita akan segera memulai seminar posisi hilal pra sidang isbat penentu 1 Dzulhijjah 1447 Hijriah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Yang terhormat Menteri Agama Republik Indonesia Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA. Yang kami hormati pimpinan Komisi 8 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Yang mulia para duta besar negara sahabat. Yang kami hormati pimpinan Majelis Ulama Indonesia. Yang kami hormati para pimpinan badan dan lembaga negara. Yang kami hormati Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama beserta para pejabat eselon 1 dan 2 di lingkungan Kementerian Agama. Yang kami hormati staf khusus, staf ahli dan tenaga ahli Kementerian Agama. Yang kami hormati para ulama, cendekiawan, pimpinan ormas dan lembaga keagamaan Islam, anggota tim hisab rukyat Kementerian Agama, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Puji-puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan inayahnya kita dapat menghadiri rangkaian pelaksanaan sidang isbat penentu 1 Dzulhijjah 1447 Hijriah. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada suri teladan kita Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga ke akhir zaman. Bapak dan Ibu yang berbahagia, marilah kita awali acara ini dengan mengucapkan basmalah bersama. Kemudian mohon izin kami mengundang para narasumber seminar posisi hilal pada sidang isbat untuk naik ke atas panggung. Yang kami hormati Bapak Haji Cecep Nurwendaya MSI, anggota tim hisab rukyat Kementerian Agama, disilakan. Yang kami hormati Bapak Haji Hendro Setianto MSI dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, disilakan untuk naik ke atas panggung. Yang kami hormati Dr. Andes Haji Muhammad Mas'udi MAG, pimpinan pusat Muhammadiyah, disilakan. Kemudian yang kami hormati Bapak Haji Syarif Ahmad Hakim MH, pimpinan pusat Persatuan Islam, disilakan untuk naik ke atas panggung. Kemudian yang kami hormati Bapak Kiai Haji Zufar Bawazir MSOS dari PP Al-Irsyad Al-Islamiyah, disilakan untuk naik ke atas panggung.

Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bapak Menteri, Bapak Dirjen, serta Bapak dan Ibu yang kami hormati, seperti biasa sebelum pelaksanaan sidang isbat yang akan digelar selepas sholat maghrib, kita akan bersama terlebih dahulu menyimak paparan data hisab dari tim hisab rukyat Kementerian Agama, kemudian juga kita akan mendengarkan perspektif dan pokok pikiran dari para perwakilan ormas Islam, dan kami informasikan bahwa waktu maghrib pada hari ini menurut sistem informasi hisab rukyat Kementerian Agama adalah pukul 17.46. Insya Allah waktu kita cukup, Bapak-Bapak. Kami akan persiapkan terlebih dahulu paparan posisi hilal yang akan disampaikan oleh Bapak Cecep Nurwendaya sebagai anggota tim hisab rukyat Kementerian Agama Republik Indonesia. Mohon untuk dapat mengefisienkan waktu selama 15 menit, Pak Cecep, disilakan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashabi anbiya mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, yang mulia para duta besar perwakilan negara sahabat, pimpinan ketua Komisi 8 DPR RI yang kami hormati, pimpinan Majelis Ulama yang kami muliakan, Bapak dan Ibu para pejabat Kementerian Agama dan instansi terkait yang kami hormati, para pimpinan ormas dan alim ulama yang kami hormati, para peserta sidang isbat awal Zulhijjah 1447 Hijriah yang kami hormati, izinkan saya menyampaikan paparan tentang posisi hilal penentu awal bulan Zulhijjah 1447 Hijriah. Baik Bapak-bapak, Ibu sekalian, data posisi hilal penentu awal Zulhijjah 1447 Hijriah di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hari ini adalah hari yang sangat istimewa, merupakan hari ijtima menjelang awal bulan Zulhijjah yang sudah terjadi tadi dini hari sekitar 03.00 WIB dini hari. Begitu pula hari ini adalah hari hisab dan hari ruyat yang bertepatan dengan tanggal 29 bulan Zulqodah 1447 Hijriah. Sebagaimana kita ketahui bahwa memang kita melihat bahwa fenomena yang istimewa pada hari ini tentang data posisi hilal yang menentukan apakah besok kita menjalani tanggal 1 Zulhijjah 1447 Hijriah, tepatnya lewat maghrib ini, karena bergantinya tanggal dalam bulan Hijriah mulai terbenamnya matahari. Jadi kita akan melihat hilalnya. Hilal yang kita lihat dari hisab yang akan diverifikasi, yang akan dikonfirmasi oleh ru'yah pada malam hari ini. Baik, sebelum itu saya ingin menjelaskan bagaimana peta ketinggian hilal saat matahari terbenam di seluruh wilayah dunia. Pada hari ini, konjungsi Sabtu 16 Mei 2026 Masehi bertepatan pukul 20.00.55 Universal Time. Tapi untuk Indonesia sudah masuk hari Ahad tanggal 17 Mei. Ya, kita lihat. Nah, di daratan dunia, sebelum menjelaskan itu, kita coba melihat dulu bahwa tinggi hilal adalah posisi bulan relatif terhadap horizon pengamat, sehingga konturnya ada yang berhala negatif, ada yang positif, ada yang nol, yang menunjukkan bahwa di seluruh dunia ada yang saat terbenamnya matahari hilal sudah berada di atas ufuk, kemudian di pada ufuk, kemudian ada di atas ufuk. Di daratan dunia antara minus 4 derajat sampai 17 derajat. Kita lihat mau derajat melewati daerah Australia Selatan, kemudian juga Afrika, ini Amerika Selatan. Nah, di sini kita lihat ada New Zealand negatif, kemudian Australia Selatan negatif. Indonesia alhamdulillah tinggi, sudah cukup signifikan. Di sini 5 derajat, di sini 6 derajat, 7 derajat, apalagi ke sebelah barat. Kemudian kita lihat, kalau tinggi hilal, harganya ada yang positif dan ada yang negatif. Berbeda
elongasi. Elongasi adalah porsi bulan relatif terhadap matahari. Tidak mungkin berharga negatif karena jarak sudut. Sehingga di daratan dunia ini cukup istimewa. Paling timur 7,3 derajat, sementara paling barat 21,2 derajat. Nanti kita lihat Indonesia luar biasa. 9 derajat di sini 10, kemudian ada 10. Ya, 10 setengah. Nah, baik. Kita coba melihat. Nah, kita cek. Ternyata betul pada hari ini pada pukul 03.00 WIB atau 04.00 WITA, 05.00 WIT waktu Indonesia Timur, istima sudah berlangsung di pusat bumi atau konjungsi geosentrik hari ini, Ahad tanggal 17 Mei 2026, tanggal 29 Zulqodah 1447. Jadi hari istima, hari hisab, juga hari ruyah. Nah, istima pada kali ini tidak ditandai oleh fenomena gerhana matahari. Mengapa? Karena bulan letaknya berada di sebelah utara matahari pada sekitar 4,94 derajat. Fenomena istima geosentrik secara astronomi ditandai oleh harga dari bujur ekliptika matahari sama dengan bujur ekliptika bulan. Tapi bulan letaknya berada di utara matahari. Baik, kita teruskan. Nah, ini bagaimana dengan Jakarta, tempat kita berada. Ilustrasi posisi hilal saat matahari sekarang istima sudah terjadi pada pukul 03.00 WIB. Ada yang mengatakan umur hilal 0 jam, lebih tepatnya sebetulnya umur sabit bulan. Ya. Kemudian jadi pada saat matahari terbit 05.54, nah ini umur sabit bulannya sudah 2 jam 53 menit. Kemudian yang menentukan itu pada saat matahari terbenam di Jakarta 17.43.54, ketinggian hilalnya 4,83 derajat. Yang lebih istimewa bahwa elongasi 10,07 derajat. Ada yang mengatakan kalau di atas 9,9 derajat itu hilalnya sudah kasat mata. Jadi sebenarnya kalau kita lihat di sini sudah tinggi sekali elongasinya. Tingginya juga sudah cukup tinggi dan umur hilalnya 14 jam 42 menit 56 detik. Kita masih ingat di masa lalu saudara kita, tetangga kita Brunei Darussalam mengusulkan 13 jam umurnya. Ini sudah lebih Pak, Jakarta. Ini baru Jakarta. Baik, kemudian kita lihat. Nah, ini kriteria MABIMS yang kita kenali.

sini, bagaimana aplikasinya? Menarik sekali kalau kita melihat aplikasi kriteria Mabim ini, kita petakan pada peta dunia ini adalah tinggi toposentris 3 derajat. Lalu di mana elongasi 6,4 derajat jauh di sana, Pak? Yang menunjukkan bahwa Indonesia sebetulnya sudah elongasinya sudah sangat besar nilainya. Dan warna hijau menunjukkan memenuhi kriteria. Sehingga di wilayah NKRI telah memenuhi kriteria Mabim awal bulan Kamariah, warna peta hijau. Secara hisab kriteria Mabim tanggal 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin Kliwon 18 Mei 2026. Nah, bagaimana kalau khusus Indonesia? Indah sekali kalau kita lihat. Peta ketinggian hilal saat matahari terbenam di masing-masing tempat di Indonesia. Istimewa terjadi pada hari Ahad, hari ini 17 Mei, pukul 03.00.55 WIB. Yang menarik adalah tinggi hilal antara yang paling rendah itu di Merauke, Provinsi Papua Selatan. Kemudian 3 derajat 17 menit 33 detik, lebih mudah kalau kita katakan secara desimal 3,29 derajat sampai dengan di Sabang 6 derajat 5658 atau 6,95 derajat. Nah, kita lihat seluruh wilayah Indonesia tampak warnanya hijau. Jadi kita lihat kalau dilihat dari unsur ketinggian sudah memenuhi kriteria tinggi hilal. Itu baru ketinggian saja. Karena menggunakan dan, maka kita juga akan melihat bagaimana dengan elongasinya. Luar biasa. Di Merauke 8,91 derajat. Di Sabang 10,62 derajat. Padahal minimal saja 6,4 sudah jauh di atas kriteria Mabims. Dan kalau itu kita gabungkan, akibatnya begini, Pak. Seluruh wilayah Indonesia warna petanya hijau, sudah memenuhi kriteria Mabim awal bulan Kamariah, sehingga tanggal 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin Kliwon 18 Mei 2026 Masehi. Ini secara hisab. Nah, kita coba memplot. Titik-titik itu menunjukkan ibu kota provinsi di Indonesia plus Sabang. Sabang paling barat, tapi bukan ibu kota provinsi. Yang menarik adalah semua titik berwarna ini menunjukkan semuanya di atas kriteria Mabims. Ada yang menarik ternyata. Di sini ada yang disebut sebagai ini adalah busur elongasi 9,9 derajat. Nah, di atas ini menunjukkan bahwa hilal tersebut sudah kasat mata. Ya. Jadi memang sudah kasat mata kalau kita lihat sebagian di sini. Lalu kita lihat coba. Nah, saya bandingkan antara kemarin, kemudian hari ini, dan besok. Kemarin 28 Zulqodah, gak ada yang meruyat. Ketinggiannya minus 8,74 derajat. Bertepatan dengan 28 Zulqodah. Prematur kata orang. Tapi enggak apa-apa, ini hanya menunjukkan bagaimana perubahan bulan. Ketinggian bulan dari hari ke hari sekitar 12 derajat. Ada yang mengatakan tepatnya bukan tinggi Pak, elongasi katanya. Oke, enggak masalah. Untuk umum kita sederhanakan saja. Nah, bagaimana dengan hari ini? Istimewa sudah terjadi, tinggi bulan di Jakarta saja sudah 4,83 derajat. Bentuknya sabit muda miring ke utara karena hilal bulan berada di utara matahari. Fraksi iluminasinya 0,68

0: 8% kita lihat dari simulasinya kelihatan di sini. Nah, tanggal 29 Zulkadah besok, nah sengaja tidak dikatakan tanggal berapa karena kita menghargai sidang isbat menentukan dulu baru saya tanggalin. Tapi setidaknya inilah gambaran kalau besok melihat Pak, udah 3,89%. 1% saja mata orang awam bisa melihat Pak, mampu melihat. Ini sudah 3,89% besok. Wah, bahkan besok kemungkinan sebelum matahari terbenam, bulan hilal sudah kelihatan terlebih dahulu. Karena saking terangnya. Bentuknya juga saking mudah. Baik. Nah, ini Pak yang penting mungkin. Saya kira ini hasil sinkronisasi data hisab kalender Hijriah tanggal 24 sampai 26 Juni di Hotel Grand Mercure Solo, Jakarta. Rekapasi perhitungan isima, tinggi hilal, dan elongasi awal bulan Zulhijjah menurut berbagai sistem hisab. Setiap tahun, Kementerian Agama memfasilitasi kegiatan sinkronisasi ini untuk menghitung 2 tahun ke depan. Sehingga kita bisa menentukan apa yang dikenal sebagai kalender Hijriah Indonesia berdasar dari hasil sinkronisasi. Yang menarik adalah dari 27 sistem hisab menghitung kapan terjadi istima semuanya hari Ahad tanggal 17 Mei, kemudian istima terjadi sekitar 03.00 variasi 01.02. Kemudian tinggi hilal 6 derajat, 6 derajat, 6 derajat. Kebanyakan 6 derajat lebih untuk wilayah Sabang paling barat. Mengapa? Karena kita mengandung wilayah Tulukmi bahwa dimanapun di Indonesia sudah masuk kriteria maka berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Lalu kita lihat di sini elongasinya luar biasa 10 derajat lebih. Nah, ada 8 metode yang tidak ada elongasi, tidak dipaksakan karena sistem ini kebanyakan tahribi hanya menghitung tingginya saja. Tingginya sudah ada tapi elongasinya memang tidak ada fasilitas menghitung. Ya, karena kita adalah mencoba mengumpulkan, memfasilitasi semua metode yang ada. Baik, nah Jakarta saya kira simulasinya sedikit. Kita juga berharap Jakarta aja sudah memungkinkan. Ini sun and moon. Jadi salah besar ada yang mengatakan, Pak kalau matahari terbenam bulan hilal tiba-tiba naik. Kita lihat di sini, tidak. Bulan dan matahari sama-sama melakukan gerak harian. Saat matahari terbenam, ini hilalnya. Tidak ada ceritanya. Kementerian Agama tidak pernah ada yang mengatakan bahwa kalau matahari di sini tiba-tiba muncul hilal naik ke atas. Enggak ada. Enggak ada. Kita lihat di sini simulasinya. Bahwa bulan pun seperti hanya matahari juga melakukan gerak harian. Kalau saya stop, matahari stop, bulan juga stop ya. Ini hanya untuk menunjukkan saja saat matahari terbenam ketinggian hilalnya. Kemudian elongasinya 10,07 derajat. Dan hilal di Jakarta seperti apa kita lihat. Simulasinya begini Pak. Ini simulasi. Baik. 2 menit lagi. Baik. Kalau 2 menit lagi saya percepat. Nah saya kira mungkin. Nah ini di Sabang. Di Sabang itu 6,95 derajat tingginya. Elongasinya 10,62 derajat. Kemudian bagaimana? Nah kita lihat. Ini matahari, ini Merkurius, ini bulan. Ini jelas sekali ya bahwa ya sudah. Hilal awal Zulhijjah. Kalau dulu saya mengatakan hilal menjelang awal. Sekarang karena sudah memenuhi kriteria maka hilal awal. Sabit muda 0,74% lebih tebal karena umurnya lebih tua. Baik, saya kira sudah ini. Nah, ini sedikit ilustrasi saja, Pak. Ternyata memang kalau dilihat di sini, wow, tinggi sekali ya. Saking tingginya, kalau matahari itu setengah derajat, Ya, setengah derajat busur ini setengah derajat. Jadi tingginya ini sama dengan 14 kali lebar piringan matahari. Jadi sudah sangat tinggi. Ini untuk Sabang. Baik. Nah, ini kalau boleh juga sedikit ya, Saudi pada hari ini 10,66 derajat, Pak. Ya, jelas karena terbenamnya Saudi Arabia maghribnya belakangan dibanding kita, ya. Maka hilalnya di Saudi sudah sangat tinggi. Nah, ini kemudian mungkin saya akan langsung ke kesimpulan ya, Pak ya. Sebelum itu saya akan melihat dulu menurut Sokat Muhammad Oldeh. Menurut Sokat Muhammad Oldeh, Sunday 17 Mei pada hari ini perlu alat optik, alat bantu optik. Alhamdulillah dari 88 titik ruyat yang pemantauan ruyat di Indonesia semuanya menggunakan teleskop. Jadi alat bantu optik sehingga, nah ini contoh saja. Jadi referensinya ada. Ini juga yang di Indonesia, ya, tahun 2009 5,2 derajat. Nah, ini yang 88 titik kesimpulan. Oke? Baik. Berdasar kriteria Mabim tinggi 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat. Tanggal 29 Zulqa'dah 1447 Hijriah bertepatan dengan 17 Mei 2026 Masehi. Posisi hilal di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia telah memenuhi kriteria tinggi hilal minimal 3 dan elongasi minimum 6,4 sehingga tanggal 1 Zulhijjah 1447 Hijriah secara hisab jatuh bertepatan dengan hari Kamis hari Senin Kliwon tanggal 18 Mei 2026 Masehi. Kelaziman penentuan awal bulan Ramadan, Shawwal dan Zulhijjah di Indonesia menggunakan metode ru'yah dan hisab. Hisab sifatnya informatif dan kedudukan ru'yah sebagai konfirmasi atau verifikasi dari hisab. Pada hari ru'yah ini tingginya di seluruh Indonesia antara 3,29 sampai 6,95. Dan elongasinya antara 8,91 sampai 10,62 derajat. Di seluruh wilayah NKRI, posisi hilal telah memenuhi kriteria MKN Ru'yah atau visibilitas dalam Mabim. Oleh karenanya, posisi hilal awal Zulhijjah 1447 Hijriah pada hari ru'yah ini secara teoritis hilal sangat memungkinkan dapat diruyat. Baik, terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan sekali lagi Bapak dan Ibu, silakan Pak Cepat. Baik, terima kasih Bapak Haji Cecep Nurwendaya MSI, anggota Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama Republik Indonesia. Bapak Menteri serta Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan mendengarkan pokok pikiran, gagasan, atau paparan yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Hendro Setianto MSI dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Dengan hormat disilakan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Yang saya hormati Bapak Menteri Agama RI beserta seluruh pejabat Kementerian Agama Republik Indonesia, Yang Mulia para Duta Besar Perwakilan Negara-Negara Sahabat, Yang saya hormati Komisi 8 DPR RI, Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, serta perwakilan dari lembaga negara yang lain, Badan Geofisika Meteorologi Geofisika, Badan Informasi Geospasial, Badan Riset dan Inovasi Nasional, serta para pakar falak dari Ormas dan anggota tim Hisab Rukyat, dan juga tokoh kemasyarakatan dan para hadirin yang saya hormati. Mohon izin untuk menyampaikan awal Zulhijjah 1447 Hijriah dalam pandangan Nahdlatul Ulama. Bismillah. NU mempunyai beberapa sandaran dalam penetapan awal bulan. Di sini saya ingin menunjukkan dua yang akan menjadi bahasan. Pertama, berkenaan dengan panjang bulan. Satu syasih terdiri dari 29 hari dan kadang 30 hari. Yang kedua adalah sandaran hadis yang lain yang menyatakan, next mas, ya, berpuasalah ketika melihat hilal dan berbukalah kalau melihat hilal jika tertutup, maka genapkan menjadi 30 hari. Hadis ini, dua hadis ini sangat umum, namun seringkali menjadi bermasalah, seolah-olah bertentangan. Yang atas adalah kita sering sebut sebagai sunatullah, sedangkan yang bawah adalah sunatul rasul. Kenapa ini dua hal ini tidak boleh bertentangan? Karena seringkali jika kita sering melakukan istiqmal, itu bisa mengakibatkan satu bulan menjadi 28 hari. Oleh karena itu, Nahdlatul Ulama melalui muktamar mempunyai sejumlah rumusan. Di antaranya adalah sebagai berikut, next mas, semuanya. Untuk keseluruhan bisa ditampilkan, ya. Ya, satu saja yang ingin saya tunjukkan yang paling akhir adalah muktamar ke-34 NU pada tahun 2021 di Bandar Lampung, di mana pada muktamar tersebut menghasilkan tiga poin utama. Pertama adalah imkan rukyat sebagai penerimaan rukyatul hilal. Artinya ketika posisi sudah memenuhi kriteria imkan, maka kesaksian rukyat dapat diterima. Akan tetapi jika belum memenuhi kriteria imkan rukyat, maka NU tidak menerima tersebut. Yang kedua adalah rukyat hilal tidak wajib saat hilal di bawah ufuk, karena seringkali dalam kriteria Mabim saat ini beberapa kali terjadi hilal pada tanggal 29 masih di bawah ufuk. Dan yang ketiga adalah konsep nafiyul ikmal, yaitu pengabaian ikmal, istiqmal. Nah, apa tujuan nafiyul ikmal? Ini adalah utamanya menghindarkan satu sasih terdiri dari 28 hari. Bagaimana posisi nafiyul ikmal itu dirumuskan? Di sini izinkan saya menunjukkan data dari 3.700 tahun yang kita plot untuk lokasi di Indonesia pada saat hari ijtima. Ini adalah posisinya keseluruhan, artinya 3.700 kali 12 bulan ya, di sini data ini kita plot untuk lokasi di Indonesia saat matahari terbenam. Bagaimana kita melihat data ini? Melihat data ini dengan cara next, mendefinisikan hari ijtima itu sebagai tanggal 29. Dengan mendefinisikan hari ijtima sebagai tanggal 29, maka pola tadi kita mendapatkan dua kelompok besar, satu berwarna orange, satu lagi biru, di mana orange itu adalah bulan yang berumur 29 hari, sedangkan yang biru adalah sasih berumur 30 hari. Di sini kita bisa lihat, pada area yang berumur 30 hari, itu ada satu batas maksimal, di mana di atas ini tidak ada lagi bulan berumur 30 hari. Batas inilah yang kemudian kita definisikan sebagai Kornu, Qat'i Rukyat Nahdlatul Ulama. Artinya ketika data hilal berada di atas data ini, elongasi di atas kornu, maka tidak bulan bersangkutan hanya akan berumur 28 hari. Nah, next. Apakah data tersebut pernah terjadi pada zaman Nabi? Ini sebuah hitungan sederhana, kita coba terapkan data pada awal Zulhijjah 10 Hijriah. Kita tahu Zulhijjah 10 Hijriah ini adalah saat haji wada, artinya bertepatan dengan saat Nabi melaksanakan haji. Perhitungan kita lakukan untuk di Gunung Arafat, ternyata tingginya adalah 7,31 dan elongasi 9,76. Kita menghitung 5.300 tahun untuk wilayah di Arab Saudi di sana, dan kita mendapatkan batas koti rukyat di sana itu sekitar 9,6. Artinya apa? Artinya pada saat pelaksanaan haji Nabi, 9,76 ini sudah masuk kategori koti rukyat. Next. Kita tadi sudah mendengarkan dari Pak Cecep Nurwendaya bahwa next keseluruhan, Mas. Yeah. Posisi di seluruh Indonesia ketinggian dari 3 sampai 6 derajat, artinya seluruh Indonesia memenuhi kriteria MABIM atau kriteria IRNU. Hal ini menunjukkan bahwa kesaksian rukyat dari seluruh Republik Indonesia dimanapun itu berada dapat diterima. Namun kita tahu cuaca Indonesia seringkali berawan, gitu ya, sehingga tetap ada kemungkinan kesaksian hilal tidak ada. Next, oleh karena itu kita lihat dari data elongasi seperti tadi juga ditunjukkan, kita bisa lihat keseluruhan bahwa berdasarkan kornu Indonesia terbelah, ada yang belum masuk tapi hampir cukup banyak wilayah Indonesia yang memenuhi kriteria koti rukyat. Hal ini menunjukkan bahwa kornu NU menggunakan 9,9 derajat. Ini seperti tadi disampaikan, insya Allah dengan mata telanjang akan sangat mudah untuk disaksikan jika cuacanya cerah. Kalau tidak cerah, karena kita menggunakan kornu ini, kita Nahdlatul Ulama dapat melakukan nafyul ikmal. Next. Ini posisi keseluruhan seperti tadi, sedikit saja ini ada satu area yang pas gitu ya, yang nanti akan dilakukan rukyat hilal, sehingga pada saat pelaksanaan rukyat hilal nanti bentuknya, arahnya, semuanya sudah bisa diperkirakan. Yeah. Next. Dan Ikbar PBNU seluruhan, Mas, terima kasih. Bahwa Ikbar PBNU baru akan disampaikan setelah ada keputusan sidang isbat pada hari ini di ruangan ini. Apabila terdapat laporan terlihatnya hilal, Nahdlatul Ulama mendorong pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini Kementerian Agama, untuk dapat mengisbatkan satu Hijjah 1447 Hijrah bertepatan dengan Senin Kliwon 18 Mei 2026 Masehi. Dan apabila hilal tidak terlihat, Nahdlatul Ulama mendorong pemerintah Republik Indonesia untuk tetap menerapkan nafyul ikmal sehingga satu Zulhijjah 1447 Hijriah juga bertepatan dengan Senin Kliwon 18 Mei 2026 Masehi. Demikian paparan yang bisa kami sampaikan dari Nahdlatul Ulama. Semoga mendapat dapat menjadi bahan pertimbangan sidang isbat nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Baik, kita sudah mendengarkan paparan dari Bapak Kyai Haji Hendro Setianto MSI. Beliau mewakili pengurus besar Nahdlatul Ulama. Selanjutnya Bapak dan Ibu, kita akan menyimak bersama paparan yang akan disampaikan oleh Bapak Kyai Haji Syarif Ahmad Hakim MH, Pimpinan Pusat Persatuan Islam. 15 menit Pak Kyai, disilakan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Menteri Agama Republik Indonesia beserta jajarannya, Bapak Pimpinan MUI yang kami hormati, Bapak Pimpinan Komisi 8 yang kami hormati, Bapak Ibu dan peserta sidang isbat yang kami hormati. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada sore hari ini kita akan mengikuti sidang isbat untuk menentukan tanggal 1 Zulhijjah 1447 Hijriah. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pemaparan mengenai pentingnya memperkuat kedudukan sidang isbat melalui peraturan pemerintah, khususnya dalam konteks penetapan awal bulan Hijriah di Indonesia. Tema ini menjadi sangat relevan karena menyangkut persatuan umat, kepastian hukum, dan ketertiban kehidupan beragama di negara kita. Indonesia adalah negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Setiap tahun umat Islam menunggu penetapan awal Ramadan, awal Syawal, dan Zulhijjah karena berkaitan langsung dengan ibadah puasa, Idul Fitri, dan Idul Adha. Namun realitasnya, perbedaan metode hisab ru'yat seringkali menimbulkan perbedaan penetapan hari besar umat Islam. Dan perbedaan itu, kalau dalam bahasa anak-anak Gen Z itu, sudah masuk di luar nurul. Kenapa? Karena bisa dilihat dari dua hal. Pertama, dari segi durasi waktu perbedaannya. Perbedaan di Indonesia itu bisa sampai 5 hari berturut-turut. Ya, dalam kalau hari pasaran di Jawa itu 5 hari itu 1 pekan. Jadi Idul Fitri umpamanya itu bisa berlangsung sampai 5 pekan. 1 pekan, 5 hari. Jadi ada yang berhari raya Idul Fitri 2 hari sebelum pemerintah, ada yang 1 hari, ada yang berbarengan. Alhamdulillah itu mayoritas. Tapi masih ada juga yang sehari setelah pemerintah, bahkan 2 hari setelah pemerintah. Jadi nyaris 5 hari berturut-turut. Makanya dulu ada dari anggota tim hisab rukyat itu nyeletuk, di Indonesia itu enggak ada hari raya katanya. Yang ada itu adalah pekan raya Idul Fitri. Karena sampai 5 hari berturut-turut. Nah, kemudian ini kan tidak ditemukan kalau kita berkaca kepada negara di Timur Tengah. Tidak ada itu perbedaan sampai 5 hari berturut-turut. Paling berbedanya cuma 1 hari. Yang kedua, bisa dilihat dari segi durasi waktu perbedaannya. Dari segi area wilayahnya. Yang berbeda di Indonesia itu justru satu daerah itu bukan hanya sekedar satu kabupaten, satu kecamatan, bahkan satu keluarga bisa berbeda hari rayanya. Antara suami dan istri berbeda. Ya, karena berbeda pemahaman, yang mungkin yang satu ya Muhammadiyah, yang satu NU, akhirnya berbeda. Padahal suami istri, nah itu. Nah, kalau di negara Arab, area yang berbeda itu paling antar beda negara. Jadi dalam satu negara seperti di Arab Saudi gak akan ada itu perbedaan Idul Fitri ataupun Idul Adha. Nah, padahal di Indonesia itu pemerintah sebenarnya sudah memiliki mekanisme sidang isbat itu sejak tahun 1946 dan diperkuat dengan regulasi terbaru dengan adanya PMA nomor 1 tahun 2026. Nah, akan tetapi karena kekuatan hukumnya belum dianggap mengikat secara penuh oleh sebagian kelompok, maka perbedaan tetap berulang. Nah, dari sinilah muncul pertanyaan penting, apakah keputusan sidang isbat seharusnya mengikat seluruh umat Islam di Indonesia? Nah, next slide 3 ya. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan sidang isbat. Dalam hukum Indonesia, istilah isbat memiliki dua pengertian. Pertama, isbat awal bulan, yaitu sidang untuk menetapkan awal Ramadan, awal Syawal, dan awal Zulhijjah. Kedua adalah isbat nikah, yaitu pengesahan nikah yang belum tercatat secara negara. Dalam presentasi ini, fokus pembahasan kita adalah isbat awal bulan Hijriah. Jadi yang dimaksud sidang isbat di sini adalah forum resmi pemerintah untuk menetapkan awal bulan Qomariyah yang berkaitan dengan ibadah publik umat Islam. Next. Sidang isbat bukan proses yang dilakukan secara sembarangan. Ia memiliki mekanisme ilmiah, syar'i, dan administratif. Tahap pertama adalah pra-sidang, yaitu pemantauan hilal di sekitar 100 titik di seluruh Indonesia. Kalau tidak salah, untuk awal Zulhijjah sekarang ada 88 titik. Ya. Tahap kedua adalah sidang tertutup yang dipimpin Menteri Agama dan melibatkan berbagai unsur, mulai dari ormas Islam seperti NU, Muhammadiyah, Persis, dan lain-lain, kemudian para pakar dari BMKG dan BRIN hingga unsur DPR. Tahap ketiga adalah pengambilan keputusan berdasarkan konfirmasi data hisab dan rukyat. Dan tahap terakhir adalah pengumuman resmi kepada masyarakat melalui konferensi pers. Jadi sidang isbat sesungguhnya merupakan forum musyawarah nasional yang sangat komprehensif. Next. Nah, dasar hukum kewenangan pemerintah, mengapa pemerintah memiliki kewenangan menetapkan awal bulan? Dalam fikih siyasah, pemerintah atau ulil amri memiliki otoritas dalam urusan publik demi menjaga kemaslahatan masyarakat. Selain itu, terdapat kaidah terkenal hukmul hakim yarfa'ul hilaf, artinya keputusan hakim atau pemerintah dapat mengakhiri perbedaan. Kemudian secara kelembagaan, kewenangan ini diperkuat oleh fatwa MUI nomor 2 tahun 2024, yang menegaskan bahwa penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah merupakan kewenangan pemerintah. Dan dari sisi regulasi negara, hal ini didukung oleh penetapan pemerintah nomor 2 garis miring tahun 1946 serta PMA nomor 1 tahun 2026. Artinya legitimasi pemerintah di sini bukan hanya administratif tapi juga syar'i dan konstitusional. Next. Mengapa harus mengikuti ya sidang apa namanya hasil sidang apa maaf mengapa harus mengikat? Alasan pertama adalah karena sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Dalam pandangan fuqaha memang terdapat perbedaan mengenai apakah penetapan awal bulan harus diputuskan oleh ulil amri atau tidak. Namun ketika ulil amri telah menetapkan keputusan, seluruh mazhab pada dasarnya sepakat bahwa keputusan tersebut harus diikuti demi menjaga persatuan umat. Dalam praktik Rasulullah SAW pun demikian, yang memutuskan kapan umat mulai berpuasa atau berhari raya bukan masing-masing individu, tetapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin umat. Ini menunjukkan bahwa aspek kepemimpinan dalam otoritas publik memang memiliki tempat penting dalam penetapan ibadah kolektif. Next, ya. Alasan kedua adalah untuk menghindari disintegrasi umat. Kalau tidak ada keputusan final dari pemerintah, maka perbedaan bisa terus berulang dan bahkan menimbulkan konflik sosial di masyarakat bawah. Kita sering melihat masyarakat satu kampung berbeda hari raya, berbeda sholat id, bahkan saling menyalahkan. Karena itu negara hadir sebagai moderator nasional untuk menjaga stabilitas dan persatuan. Selain itu, persoalan awal bulan adalah masalah ijtihadiyah. Dalam perkara ijtihadiyah, keputusan pemerintah diperlukan agar ada kepastian bersama dalam kehidupan publik. Next. Alasan berikutnya adalah karena keputusan pemerintah bersifat fasilitatif, bukan teologis. Pemerintah tidak melarang masyarakat memiliki metode hisab atau rukyat masing-masing. Kajian ilmiah tetap boleh berkembang sebagai hasanah keilmuan Islam. Tetapi untuk urusan pelayanan publik, hari libur nasional, cuti bersama, dan pelaksanaan ibadah secara berjamaah, negara membutuhkan satu keputusan yang pasti. Selain itu, mayoritas umat Islam adalah masyarakat awam yang tidak memiliki kemampuan menghitung hilal atau melakukan rukyat sendiri, maka negara berkewajiban melindungi mereka dari kebingungan. Next. Di sini saya mencoba memberikan analogi dengan isbat nikah. Dalam isbat nikah, negara berhak mengatur administrasi pernikahan demi kemaslahatan masyarakat. Misalnya terkait hak waris, status anak, dan administrasi hukum. Demikian pula dalam isbat awal bulan, negara mengatur demi ketertiban, ibadah publik, dan kepastian sosial. Jadi prinsipnya sama, negara memiliki kewenangan mengatur perkara publik demi kemaslahatan bersama. Ya, next. Dari seluruh pembahasan tadi dapat disimpulkan beberapa hal penting. Pertama, sidang isbat adalah forum musyawarah nasional yang sah secara hukum dan melibatkan banyak unsur kompeten. Kedua, pemerintah sebagai ulil amri memiliki legitimasi yang kuat baik secara fikih, fatwa ulama maupun regulasi negara. Ketiga, keputusan sidang isbat seharusnya diikuti oleh seluruh umat Islam Indonesia demi menjaga persatuan nasional, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap masyarakat awam. Karena pada akhirnya taat kepada ulil amri dalam perkara kemaslahatan umum merupakan bagian dari ajaran Islam. Next. Sebagai penutup isi presentasi ini, saya ingin menyampaikan beberapa rekomendasi kepada pemerintah. Satu, kepada pemerintah perlu dilakukan sosialisasi yang lebih kuat bahwa ketaatan kepada ulul amri dalam perkara publik merupakan kewajiban syari. Yang kedua, kepada ormas Islam, perbedaan metode hendaklah tetap dijaga sebagai kekayaan intelektual umat, tetapi dalam praktik ibadah publik tetap mengikuti keputusan pemerintah demi persatuan. Yang ketiga, kepada masyarakat, kita perlu memahami bahwa perbedaan ijtihad adalah suatu hal yang wajar dalam Islam, namun persatuan umat harus tetap menjadi prioritas utama. Sebelum terakhir, saya ingin menyampaikan terkait dengan awal Zulhijjah tahun ini, ya, sesuai dengan almanak, ya, hasil perhitungan Dewan Hisab dan Rukyat Pimpinan Pusat Persatuan Islam, bahwa untuk sore hari ini memang sudah secara hisab sudah mencapai kriteria, ya, Mabim, maka insya Allah nanti akan ada yang mengaku melihat hilal, maka Persis, ya, menetapkan dalam almanaknya itu adalah 1 Zulhijjah adalah hari nanti maghrib, ya, mulai hari nanti maghrib, ya, hari Senin. Dan terakhir sebagai penutup, saya bacakan ini arti dari ayat Al-Quran yang menguatkan tentang apa yang disampaikan tadi, yaitu surat An-Nisa ayat 59. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul serta ulil amri di antara kalian. Dan Rasulullah juga menegaskan kewajiban mendengar dan taat kepada pemimpin selama diperintah, selama tidak diperintahkan berbuat maksiat. Semoga pemaparin dapat menjadi bahan refleksi bersama dalam memperkuat persatuan Islam di Indonesia. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu seluruh hadirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kiai Haji Syarif Ahmad Hakim dari Pimpinan Pusat Persatuan Islam. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita akan mendengarkan pokok pikiran atau gagasan akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Zufar Bawazir MSOS dari PP Al-Irsyad Al-Islamiyah. 15 menit pagi, disilakan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Wakil Menteri, Bapak Dirjen Bimas Islam, Bapak dari Komisi 8 DPR RI, Bapak dari MUI, para utusan negara-negara sahabat yang mudah-mudahan semua kita dimuliakan Allah, para hadirin hadirat, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Dari Al-Irsyad Al-Islamiyah kami akan menyampaikan dengan tadi bismillahirrahmanirrahim. Kita telah mengawali majelis dakwah bidang hisab dan ru'yat dengan ini menyampaikan hisab menuju penentuan awal Dzulhijjah 1447 Hijriah yang disampaikan dalam seminar sidang itsbat penentuan 1 Dzulhijjah 1447 Hijriah hari Ahad 17 Mei 2026 tiba pimpinan Pak

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saat matahari terbenam, kita telah memasuki tanggal yang baru dalam sistem Hijriah. Untuk awal bulan Hijriah, kita menunggu konfirmasi pada saat matahari terbenam di ufuk barat, yaitu ru'yahnya hilal dalam visibilitas hilal astronomis. Sampai berjumpa lagi pada kumandang gema'at.

0: Menteri Agama. Analisis visibilitas Hilal Dzulhijjah 1447 Hijriah. Perbandingan Jakarta, Mekah, Madinah, dan Riyadh berdasarkan hisab astronomis dan peta visibilitas hilal. Latar belakang astronomis, ijtima' atau konjungsi terjadi pada Sabtu 16 Mei 2026 pukul 20.01 UTC. Pada maghrib Sabtu 16 Mei, mayoritas wilayah Asia belum memungkinkan rukyat hilal. Pada Ahad 17 Mei 2026, hilal sudah memenuhi kriteria imkan rukyat di banyak wilayah. Dan berdasarkan konsensus Mabims, ini dari Merauke sudah memenuhi kriteria dengan ketinggian sudah di atas 3 derajat dan sudut elongasi yang sudah lebih dari 6,4 derajat. Maka peta visibilitas hilal pada Sabtu 16 Mei 2026 ya, banyak wilayah yang masih tertutup untuk melihat hilal, itu tidak memungkinkan. Sehingga jika ada yang mengatakan, yang kemudian mengatakan tanggal 1 itu hari Ahad, maka ini tidak mungkin untuk bisa diterima. Nah, sedangkan berikutnya, peta visibilitas hilal pada hari Ahad 17 Mei 2026, ya hari ini insya Allah nanti saat ghurubus syams, terbenamnya matahari, maka banyak wilayah yang bisa melihat atau akan tampak di sana bagaimana hilal itu akan bisa dilihat. Bahwa di Saudi Arabia berada pada zona hijau, ya, zona hijau yang ini mudah terlihat dengan mata telanjang. Sedangkan Indonesia di zona kuning, oranye mungkin terlihat. Dan insya Allah para ahli rukyat di lapangan yang mereka sudah terbiasa matanya itu sudah, ya kalau kita katakan mata elang gitu, wah, ada hilal apalagi sudah tinggi, sudah besar begitu, insya Allah akan terlihat dengan mudah. Nah, perbandingan posisi hilal untuk Jakarta, ya ketinggiannya di perhitungan kami ini 4,4 derajat dengan elongasi 9,5 derajat. Ini sudah melebihi dari Mabims, ya. Kemudian kalau kita lihat di Riyadh itu 10,6 derajat dan elongasi 11,6 derajat. Di Mekah 10,7 derajat tinggi hilal dan elongasi 11,8 derajat. Di Madinah 10,9 derajat dengan sudut elongasi 11,9 derajat. Nah, ini akan mudah terlihat insya Allah dari rekan-rekan tim hisab ini yang berangkat haji, ya insya Allah kita juga sedang menunggu. Mudah-mudahan mereka di sana juga bisa melihat dengan mata telanjang dan memberikan laporan kepada kita sehingga akan menguatkan keputusan nantinya. Nah, implikasi penetapan Dzulhijjah ini secara astronomis, rukyat baru akan tampak pada Ahad 17 Mei 2026 saat matahari terbenam. Jika hilal terlihat, maka 1 Dzulhijjah jatuh pada Senin 18 Mei 2026 dan dimulai dari malam saat hilal terlihat. Dengan demikian, 10 Dzulhijjah atau Idul Adha jatuh pada Rabu 27 Mei 2026. Keputusan akhir ditetapkan saat sidang itsbat oleh Bapak Menteri Agama Republik Indonesia. Kesimpulan, secara hisab astronomis, Indonesia dan Saudi Arabia berpotensi besar beridul adha pada hari yang sama. Nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tahun ini buat kita semua. Kondisi rukyat di Saudi Arabia jauh lebih kuat dibanding Indonesia. Keputusan resmi tetap bergantung pada otoritas masing-masing negara. Dan kami akhiri, alhamdulillahirrabbilalamin, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, terima kasih Pak Kiai. Baik, terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Zufar Bawazir MSS mewakili PP Al-Irsyad Al-Islamiyah. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kita masih memiliki beberapa waktu ke depan untuk mempersiapkan diri menjelang tibanya waktu salat maghrib. Kami informasikan sebelumnya bahwa untuk salat bagi peserta disediakan di Masjid Al-Ikhlas di lantai 3. Kemudian tempat salat untuk para duta besar, pimpinan lembaga negara dan pejabat eselon 1 di lantai 2. Kemudian salat maghrib bagi para pejabat eselon 2 disediakan di holding room. Dan kemudian kami mohon berkenan Bapak Ibu untuk dapat kembali ke ruangan pada pukul 18.30. Jadi kita akan break sekitar 45 menit atau 50 menit ke depan. Terima kasih sekali lagi para kiai, para pembicara. Boleh tepuk tangan untuk para kiai yang sudah memberikan paparan bagi kita semua. Dan marilah kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Sampai bertemu nanti setelah salat maghrib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baghdad.

Sudah siap ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya ya. Para pemirsa yang berbahagia, khususnya umat Islam di seluruh Indonesia serta teman-teman media yang hadir pada kesempatan ini. Pada saat ini saya akan menyampaikan hasil sidang isbat penetapan awal Zulhijjah 1447 Hijriah 2026 Masehi yang baru saja kita akhiri. Sidang isbat merupakan forum resmi pemerintah melalui Kementerian Agama untuk memberikan kepastian bagi umat Islam Indonesia dalam melaksanakan ibadah dan merayakan Hari Raya Idul Adha. Penetapan ini dilakukan dengan mengintegrasikan data hisab dan hasil ru'yah hilal serta memperhatikan kriteria Mabims. Mabims itu artinya Menteri-Menteri Agama se-Asia Tenggara dan prinsip wilayatul hukm, sehingga keputusan yang diambil dapat menjadi rujukan bersama bagi masyarakat. Sidang isbat diikuti oleh Ketua Komisi atau yang mewakili Komisi 8 DPR. Di sini ada Pak Dr. Hidayat Nur Wahid. Kemudian Sekretaris Jenderal MUI, jajaran Kementerian Agama, pimpinan ormas-ormas Islam atau perwakilannya, para pakar falak dan astronomi dari perguruan tinggi keagamaan Islam, serta unsur BMKG, BRIN, Observatorium Bosca, ITB, Badan Informasi Geofisial, Planetarium Jakarta, dan tim hisab ru'yah Kementerian Agama. Adapun rangkaian kegiatan hari ini telah dimulai dengan seminar terbuka melalui kanal media sosial di Cembimas Islam. Melalui seminar tersebut telah dipaparkan dasar-dasar penetapan awal bulan Qamariyah, baik dari sisi metode maupun prinsipnya, yang kemudian dilanjutkan dengan diskusi panel bersama para narasumber mengenai hisab ru'yah dan ilmu falak dalam berbagai sudut pandang. Data posisi hilal berdasarkan hisab pada hari ini di seluruh wilayah Indonesia, yaitu ketinggian hilal di atas ufuk berkisar 3 derajat 17 menit 33 detik sampai kepada 6 derajat 56 menit 58 detik dan sudut elongasi antara 8 derajat 54 menit 49 detik sampai 10 derajat 37 menit 7 detik. Pada pelaksanaan Ru'yatul Hilal awal Zulhijjah tahun 1447 Hijriah, Kementerian Agama melaksanakan pada 88 titik di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan laporan yang diterima, hilal terkonfirmasi terlihat oleh pertama Ki Haji Suudul Azka dan Zarkasi di Kabupaten Lamongan dan telah disumpah oleh Dr. Datarandas Tommy Asram, SHMH, Hakim Pengadilan Agama Lamongan. Dan tentu kita akan masih menunggu saksi-saksi yang lain, tapi yang sempat kami bacakan pada kesempatan ini adalah nama yang sudah memenuhi syarat tadi. Seluruh hasil pengamatan tersebut kemudian dilaporkan secara resmi sebagai bahan pertimbangan dalam sidang isbat. Dengan dukungan data hisab dan kesaksian ru'yah, laporan ini menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam menetapkan awal Zulhijjah 1447 Hijriah secara objektif, ilmiah, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, berdasarkan hasil hisab serta adanya laporan hilal tersebut dapat terlihat, disepakati bahwa tanggal 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin tanggal 18 Mei 2026 Masehi, dan dengan demikian Hari Raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026 Masehi. Saya ulangi, Hari Raya Idul Adha nanti akan datang jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026 Masehi. Demikian hasil sidang isbat penetapan awal Zulhijjah 1447 Hijriah yang telah kita laksanakan. Dan kita sepakati bersama, pemerintah berharap keputusan ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh umat Islam di Indonesia untuk memulai rangkaian ibadah Zulhijjah, termasuk puasa sunat, tarwiyah, dan arafah,
Idul Adha, dan ibadah kurban secara serentak. Lebih dari itu, kita juga semua mengharapkan momentum ini dapat memperkuat kebersamaan, mempererat ukhuwah Islamiyah, serta meneguhkan persatuan sebagai satu bangsa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan dan menerima amal ibadah kita nanti.

secara muttafaq alaih menetapkan bahwa 1 Dzulhijjah jatuh pada hari Senin 18 Mei 2026. Ini sebuah momentum penting untuk menggambarkan kepada kita umat Islam Indonesia dan seluruh dunia Islam, insyaallah Idul Adha secara bersama-sama secara serentak akan kita rayakan dalam rangka untuk memperkuat persatuan dan kesatuan umat Islam di Indonesia dan seluruh dunia Islam. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, bahwa Majelis Ulama Indonesia sebagai tenda besar umat Islam yang bersama-sama pemerintah ya melakukan kerja-kerja strategis sebagai sodikul hukumah dan terus bertekad melayani umat dan bangsa kita yang kita kenal sebagai khodimul ummah. Oleh karena itu izinkan kami mengajak kita semua untuk merayakan Idul Adha ini sebagai bagian dari ikhtiar kita. Ya, mensyukuri

0: menamakan kerakusan dan sekaligus kita melambangkan kemuliaan bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Mari kita terus secara bersama-sama dengan rakyat untuk saling bahu membahu, tolong menolong dalam rangka meningkatkan kebersamaan kita. Terakhir, kita doakan saudara-saudara kita di tanah suci yang tengah menunaikan ibadah haji, semoga haji mabrur. Allahumma haji mabrur, wa syahyan maskur, wa dhabban maghfur, wa tijarotan lantabur. Terima kasih Pak Menteri. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan Dr. Kehaji Hidayat Nur Wahid MA, yang mewakili Komisi 8 DPR.
2: Terima kasih Prof. Nazrin Umar, Menteri Agama RI, dan Bapak Dr. Kiai Haji Romo Syafi'i, Wakil Menteri Agama RI, Dirjen Bimbel Islam, dan tentu Kiai Haji Dr. Abuya Amir Sasambunan, Sekretaris Jenderal MUI, rekan wartawan yang semuanya saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mantabihahu wa ala amamad. Alhamdulillah. Kami tadi mengikuti sidang isbat mewakili Komisi 8 DPR RI karena para pimpinan kami sebagian sudah berangkat haji, sehingga saya diamanahkan untuk mewakili Komisi 8. Kebetulan saya dari Dapil Jakarta 2, jadi saya ada di sini. Kami sangat bersyukur bahwa Alhamdulillah Kementerian Agama bisa melanjutkan tradisi yang baik menyelenggarakan sidang isbat yang kali ini Alhamdulillah menghadirkan kesepakatan dari seluruh ormas yang hadir, dari beragam metode yang hadir, termasuk tadi dari ru'yah yang dilakukan oleh warga Indonesia yang telah disumpah. Tentu saja ini menggambarkan betapa memang Bhinneka Tunggal Ika selalu juga bisa kita wujudkan. Kita Bhinneka latar belakang ormas, Bhinneka latar belakang metode tentang penentuan awal dan akhir bulan dalam kota Hijriah, tapi kita satu juga, satu umat, satu bangsa, satu negara, dan kami DPR RI sangat mengapresiasi aspirasi, pendapat, masukan dari seluruh ormas Islam, dari masyarakat Indonesia, dari para pakar yang kemudian menghadirkan kesepakatan yang tadi telah diumumkan oleh Bapak Menteri Agama.

0: agama. Terima kasih, dan tentu saja ketika sudah diputuskan bahwa besok atau mulai malam ini sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah, besok 1 Dzulhijjah per hari Senin sudah kita akan masuki, maka kami ikut mengingatkan bahwa Rasulullah SAW dahulu pernah menyampaikan satu hadis yang luar biasa. Ma min ayyamin al-amalu sholihu fihi ahabu ilallahi min hadhihi al-ayyam al-ashr. Tidak ada amal soleh yang paling dicintai oleh Allah kecuali amal soleh yang dilaksanakan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Karenanya kami ikut mengajak kepada seluruh warga bangsa Indonesia khususnya umat Islam untuk memaksimalkan 10 hari pertama ini untuk memperbanyak amal soleh, untuk mendekatkan, untuk mengadakan silaturahim, melakukan kebaikan bagi bangsa, bagi negara, bagi umat, supaya dengan demikian maka nikmat kita satu sikap, satu pendapat untuk besok adalah tanggal 1, besok kita mulai tanggal 1 Dzulhijjah, agar betul-betul kita rasakan sebagai karunia yang sangat agung, sehingga kedepannya kita akan selalu bisa mendapatkan kondisi-kondisi, kalaupun kita ada perbedaan, tapi sesungguhnya kita adalah satu juga. Fikul iktilaf, fikih untuk kita bersatu padu sangat kita pentingkan. Terima kasih Prof. Nazirin Umar yang tadi telah mengumumkan hasil isbat ru'yah, isbat awal Ramadan, dan mudah-mudahan ini akan menjadi tradisi yang baik di mana kita bisa bersatu padu menghadapi yang terkait dengan penetapan awal dan akhir bulan Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih. Sebagai Menteri Agama dan juga mewakili pemerintah, kami menyampaikan selamat Hari Idul Adha 10 Dzulhijjah 1447 Hijriah. Kami menghimbau kepada segenap umat Islam untuk memperkuat ya ibadah-ibadah pra Idul Adha ya, terutama untuk nanti ada puasa-puasa sunat, kemudian juga berkurban. Dan kami menghimbau bahwa yang punya kemampuan untuk berkurban itu sesungguhnya itu banyak sekali hadisnya, bahkan ada yang paling penting, jangan mendekati masjidku bagi mereka yang memenuhi syarat untuk berkurban tapi tidak melaksanakan kurban itu sendiri, dan kita salurkan kurban kita sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan dengan demikian atas nama pemerintah mengucapkan sekali lagi selamat menjalankan rangkaian ibadah-ibadah menjelang dan sesudah Idul Adha yang akan datang, dan juga kepada calon jemaah haji kita, semoga pulang nanti dalam keadaan membawa haji mabrur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada tambahan?
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih. Ya. Kasih.
3: Sama enggak ada yang tanya?
1: Kalau bisa. Kalau sekarang ini enggak ada karena kompak kan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu mawala. Sobat religi yang bahagia dimanapun Anda berada, kali ini kita masuk kembali ke kajian seri ilmu falak di Syariah Insight Group. Pada hari ini kita akan membahas tentang hal-hal yang sangat menarik, karena ini akan menyambut bulan Zulhijjah 1447 Hijriah. Kita akan kupas tuntas tentang sidang isbat. Nah, di sini ada pemateri kita yang luar biasa, Pak Ismail Fahmi. Assalamualaikum, Pak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beliau merupakan Kasubdit Hisab Ru'yat dan Syariah. Insyaallah hari ini kita spesial, tidak ada kajian mendalam dalam tanda kutip. Sekarang dibebaskan kepada seluruh peserta, seluruh netizen yang ada di TikTok maupun di YouTube untuk bertanya sebebas-bebasnya tentang sidang isbat. Nah, nanti insya Allah akan dijawab oleh Pak Kasubdit Hisab Ru'yat dan Syariah. Nah, sebelum itu izinkan kami menyapa nih teman-teman yang ada di Zoom. Alhamdulillah sudah terlihat teman-teman kami. Dari Aceh ada Pak Ardiansyah, dari Padang ada Pak Ihsanul Fikri, ada dari Papua Barat, luar biasa ini dari Aceh sampai Papua, ada dari Pak Gorontalo, Pak Samsul Bahri. Assalamualaikum Pak Samsul. Ya, ada lagi dari Bengkulu, Pak Mizwar. Ini kawan-kawan kita semua ini luar biasa. Dan yang dari Subang, di komen-komentarnya ada nih dari Subang, dari Kaltim, Kalimantan Timur, luar biasa.
2: Alhamdulillah.
0: Kita sudah ada 42 orang nih berkumpul di sini. Insyaallah sampai siang nanti kita akan melayani, dan di TikTok juga sudah ada. Assalamualaikum warga TikTok, ya sudah ratusan orang katanya yang masuk. Nanti kita sapa-sapa lagi. Nah, sebelum kita mulai, mohon izin mungkin kita akan mendengarkan keynote speaker yang akan disampaikan oleh Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah, Bapak Kiai Haji Dr. Arsyad Hidayah LC MA. Assalamualaikum Pak Dir.
3: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah sudah tersambung.
3: Ya.
0: Mas, mohon bantuan di pin.
3: Langsung ya, Mas aja ya.
0: Baik, silakan Pak Dir.
3: Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Yang kami hormati Kasubdit Hisab Ru'yat dan Bina Syariah Pak Ismail Fahmi, moderator Mas Aza, ya. Kemudian hadirin hadirat para pejabat struktural baik di Kementerian Agama ataupun di Kanwil Kementerian Agama Provinsi, Kemenag Kabupaten Kota, ya, para kepala KUA, para penyuluh, para penghulu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali di kegiatan Syariah Insight Room. Seperti biasa, hari Rabu ini emang hari yang spesial buat Direktorat Urusan Agama Islam, lebih khusus Subdit Hisab Ru'yat dan Bina Syariah. Jadi ada program rutin yang dilaksanakan di setiap minggu, yaitu di hari Rabu, ya. Saya pikir momen pertemuan atau diskusi ini sangat penting sekali dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kompetensi para ASN Kementerian Agama, para penyuluh, para penghulu dalam rangka tugas-tugas layanan keagamaan di lokasinya masing-masing, ya. Saya sering sampaikan, ya, khususnya para penyuluh, para penghulu adalah garda terdepan Kementerian Agama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga mereka ya terlepas dari apapun latar belakangnya, masyarakat tidak akan melihat Bapak Ibu sekalian ya. Yang mereka tahu bahwa Bapak Ibu sekalian adalah perwakilan Kementerian Agama yang dianggap oleh masyarakat serba tahu, serba mengerti dan serba paham kaitan dengan hukum-hukum dan permasalahan keagamaan. Oleh karena itu, saya berharap ya, saya berharap dan saya juga menyarankan untuk para penyuluh, para penghulu untuk terus membekali diri dengan meningkatkan kemampuan dan kompetensinya, khususnya kaitan dengan kompetensi masalah keagamaan ya. Kebetulan Pak Kasubdit ini adalah pakar hisab ru'yat ya. Jadi nanti silahkan bertanya seluas mungkin ya permasalahan-permasalahan kaitan dengan masalah hisab ru'yat yang mungkin akan dihadapi oleh Bapak Ibu sekalian ketika melakukan tugas-tugas di lapangan ya. Di kesempatan pagi hari ini, sebagaimana tadi disampaikan oleh host atau moderator Mas Aza ya, kita akan berbicara kaitan dengan penyelenggaraan sidang isbat ya. Alhamdulillah di tahun 2026 ini, di awal tahun, di Januari 2026, kita sudah menerbitkan regulasi baru, yaitu berupa Peraturan Menteri Agama nomor 1 tahun 2026, yaitu tentang penyelenggaraan sidang isbat ya. PMA ini bisa dikatakan pertama ya regulasi yang diterbitkan oleh Kementerian Agama yang mengatur secara resmi tentang penyelenggaraan sidang isbat. Karena di periode sebelumnya, Bapak Ibu sekalian, walaupun sidang isbat ini sudah dilakukan dari tahun 50-an, tahun 60-an, bahkan di periodenya Menteri Agama Pak Saifuddin Zuhri ya, ini kita belum ada satu regulasi resmi yang diterbitkan oleh Kementerian Agama ya. Selama ini kita pelaksanaan sidang isbat merujuk kepada Undang-Undang 3 tahun 2006 ya. Ini merupakan perubahan Undang-Undang 7 tahun 1989 tentang peradilan agama. Jadi kita menggunakan regulasi yang menjadi rujukan peradilan agama ya. Jadi secara spesifik Kementerian Agama menerbitkan regulasi resmi tentang pelaksanaan sidang isbat ini baru awal di tahun 2026 ya. Nomornya pun istimewa, nomor 1 tahun 2026. Jadi di masa kasubditnya Bapak Ismail Fahmi ini. Jadi tepuk tangan buat Pak Ismail Fahmi ini, luar biasa ya. Satu capaian yang luar biasa menerbitkan satu regulasi yang asli, pakai shot ini, yang asli produk Kementerian Agama ya. Makanya oleh karena itu regulasi ini menjadi sangat penting dan sangat strategis ya. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, regulasi PMA nomor 1 tahun 2026 mengatur secara detail tentang bagaimana teknis penyelenggaraan sidang isbat ya. Sidang isbat sebagaimana Bapak Ibu sekalian ketahui merupakan forum tertinggi ya. Forum tertinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah dalam rangka menetapkan awal bulan Hijriah. Ya lebih spesifik mungkin kalau saya boleh katakan awal bulan Ramadan, awal bulan Syawal dengan awal bulan Zulhijjah ya. Terus ada pertanyaan, kenapa bulan-bulan yang lainnya kok tidak diselenggarakan sidang isbat? Saya pikir sebenarnya kita ingin seluruh awal bulan Islam ada penyelenggaraan sidang isbat ya. Tapi Ya, karena yang menjadi fokus dan menjadi dinamika baik di masyarakat, dinamika di media, apalagi di masa media sosial yang sangat masif saat ini, ya. Jadi hanya 3 bulan yang kita lakukan pelaksanaan sidang isbat, ya. Jadi awal Ramadan, awal Syawal dengan awal Zulhijjah, ya. Nah, pelaksanaan sidang isbat itu sendiri merupakan forum di mana pemerintah dalam hal ini Menteri Agama mengumpulkan seluruh elemen bangsa, ya, mulai dari parlemen dalam hal ini DPR, kemudian lembaga peradilan dalam hal ini Mahkamah Agung, kemudian perwakilan dari kementerian dan lembaga, ada BRIN, kemudian ada BMKG dan lembaga-lembaga terkait lainnya, ya. Kemudian ada juga pimpinan ormas Islam, kemudian ada juga dari akademisi, kemudian juga ada dari pesantren. Bahkan kita undang juga perwakilan-perwakilan negara sahabat melalui kedutaan besar mereka yang ada di Jakarta. Jadi ini sebuah forum besar, forum yang di situ berkumpul seluruh elemen bangsa. Jadi bukan nanti isbat ini milik salah satu ormas, umpamanya NU kah, Muhammadiyah kah, Persis kah, Al-Wasliyah kah, enggak. Ini mengumpulkan seluruh elemen bangsa. Luar biasa ini. Menurut saya Indonesia ini sangat istimewa sekali. Yang walaupun, ya, dalam tanda kutip, sebenarnya pemerintah bisa mengambil keputusan secara sendiri untuk menetapkan awal bulan Islam, sebagaimana ini dilakukan di beberapa negara Islam, beberapa negara Arab seperti Arab Saudi, Mesir, Turki, dan lain-lainnya, ya. Tapi itu tidak dilakukan karena kita menganggap bahwa negara ini adalah negara demokrasi, negara yang ingin mendengarkan apa yang menjadi aspirasi masyarakatnya, aspirasi ormas keagamaannya, untuk mereka menyampaikan apa yang mereka lakukan, apa yang mereka persiapkan, termasuk apa yang akan mereka tetapkan kaitan dengan awal bulan Islam. Ya, jadi pemerintah ingin mendengarkan seluruh aspirasi masyarakat, ya. Kan ada pertanyaan, kenapa seperti itu? Ini kan menjadi lambat. Ini kan menjadi bertele-tele, apalagi ada isu bahwa pelaksanaan sidang isbat ini memakan biaya yang sangat tinggi, ya. Kemarin juga dalam kesempatan rapat koordinasi dengan seluruh anggota tim hisab rukyat disampaikan, ya, bahwa anggaran pelaksanaan sidang isbat ini tidak besar, ya. Untuk 3 kali forum itu di angka 900 ribuan. Jutaan. Artinya kalau setiap kali itu di angka sekitar 300-an. Makanya ini juga sekaligus menepis, ya, informasi yang tidak bertanggung jawab yang selama ini sering dimunculkan oleh kelompok-kelompok tertentu yang tidak menghendaki pelaksanaan sidang isbat. Mereka mengatakan sidang isbat ini pemborosan, biayanya sampai 2 miliar, sampai 5 miliar, itu semua informasi yang disampaikan itu tidak berdasar, itu tidak memiliki tanggung jawab resmi, ya. Ya. Jadi ini kami ingin sampaikan supaya nanti para penyuluh pun punya tanggung jawab moral untuk melakukan semacam klarifikasi ke ruang publik bahwa yang disampaikan itu adalah tidak bisa dipertanggungjawabkan, ya. Saya juga kadang punya pikiran-pikiran negatif, jangan-jangan orang-orang ini hanya ingin mendelegitimasi kaitan dengan keberadaan sidang isbat ya. Padahal sebagaimana disampaikan di awal tadi oleh saya bahwa sidang isbat ini justru ingin mempersatukan seluruh umat beragama khususnya umat Islam dengan latar belakang yang sangat beragam supaya mereka tahu bahwa yang diputuskan itu ini, bahwa yang diputuskan tanggal awal Ramadan itu tanggal sekian. Ya, jadi kita bukan tidak punya semacam estimasi perkiraan. Saya pikir Pak Ismail, Pak Aza, ataupun para pakar ahli palak yang lainnya itu sudah tahu estimasi awal Ramadan kapan, awal Sawal kapan, awal Zulhijjah kapan. Tapi kita ada mekanisme yang kita buat ya, yaitu melalui forum sidang isbat ya. Bapak-Ibu sekalian yang kami hormati, sidang isbat juga merupakan satu kumpulan yang di situ orang akan bicara tentang masalah hukum agama dengan ilmu pengetahuan. Jadi sebelum pelaksanaan sidang isbat nanti ada pakar yang akan menyampaikan tentang estimasi kapan awal bulan baru itu akan terjadi. Ya, di samping juga para tokoh agama juga menyampaikan melalui kapasitas keilmuannya kenapa sidang isbat ini perlu dilakukan. Jadi ini luar biasa, ini siar umat Islam. Di situ juga bertemu antara ilmu pengetahuan dengan ilmu agama, dan di situ juga adalah forum tertinggi karena di situ mendengarkan seluruh informasi, seluruh aspirasi yang disampaikan oleh umat Islam dengan segala perbedaan latar belakang yang mereka miliki ya. Makanya mari kita sama-sama ya ASN Kementerian Agama untuk mengglorifikasi lah kaitan dengan sidang isbat, kemudian juga memasifikasi kaitan dengan sidang isbat dan memberikan penjelasan yang utuh kenapa sidang isbat itu harus dilakukan ya. Alhamdulillah ini Pak Ismail Fahmi dengan latar belakang keilmuannya yang luar biasa, saya pikir nanti akan bicara dari sudut ilmu agama, dari sudut ilmu palak, termasuk juga dari sudut ilmu kepemerintahan, sehingga lengkaplah informasi yang akan disampaikan dan itu menjadi bekal Bapak Ibu sekalian dalam tugas-tugas kaitan dengan layanan keagamaan di tempat Bapak Ibu sekalian masing-masing ya. Saya pikir ini sebagai pembuka ya, sebagai mukadimah, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ismail Fahmi ya yang sudah memfasilitasi pelaksanaan Syariah Insight Room ya beserta timnya Mas Aza dan yang lain-lainnya. Ini luar biasa walaupun dengan kondisi efisiensi yang saat ini terjadi, kita tidak boleh berhenti untuk melakukan layanan, tidak boleh berhenti untuk memperkaya kompetensi dan keilmuan yang kita miliki ya. Saya pikir itu saja ya, terima kasih atas kehadirannya, baik yang hadir secara fisik di sini mungkin kalau ada ya, ataupun hadir secara Zoom ya. Mudah-mudahan informasi yang diberikan nanti bermanfaat dalam tugas-tugas keseharian Bapak Ibu sekalian ya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Direktur, atas arahan dan informasinya luar biasa, sangat bermanfaat. Kita juga tahu bahwa ada poin-poin yang disampaikan Pak Direktur tadi bahwa sidang isbat merupakan hal yang memang biasa, dan sebagaimana tuduhan-tuduhan yang kemarin-kemarin banyak di internet berjalan bahwa sidang isbat merupakan pemborosan, tadi sudah disampaikan sama Pak Direktur dan disampaikan berapa anggarannya, ternyata itu hanya prasangka netizen saja. Baik Bapak Ibu hadirin yang ada di ruang Zoom, mau di YouTube ataupun di TikTok, silahkan jika ada pertanyaan bisa di ketik di kolom chat atau di chat TikTok juga, nanti langsung kita tanyakan kepada Pak Kasubdit Hisab Ru'yat, Hisab Ru'yat dan Syariah. Nah, untuk kali ini kita masuk ke materi sidang isbat. Sebenarnya sidang isbat itu apa, Pak Kasubdit? Ini banyak netizen bertanya, kenapa sih harus sidang isbat gitu? Padahal zaman ini udah canggih gitu. Kok ada software, ada simulasi-simulasi melihat hilal. Kenapa harus ada sidang isbat itu, Pak Kasubdit?
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Buat sahabat religi semuanya, wabil khusus buat Pak Kiai, Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah yang alhamdulillah sudah mengantarkan kita untuk lebih awal mengetahui itu tentang sidang isbat yang dilakukan oleh Kementerian Agama di 3 bulan tertentu ya. Tadi kan beliau sudah sampaikan bulan Ramadan, bulan Syawal, dan bulan Zulhijjah. Ini memang sudah menjadi kebiasaan di Kementerian Agama. Sebetulnya bukan kebiasaan ya, karena memang ini menjadi tuntutan umat agar negara juga hadir untuk memberikan kepastian hukum. Jadi zaman dulu juga sebetulnya sudah ada, tetapi memang dulu itu penetapan itu masing-masing daerah, masing-masing ormas. Jadi belum ada apa namanya satu otoritas yang memberikan kepastian. Jadi masyarakat ini benar-benar istilahnya, wah saya harus milih yang mana, kan gitu. Akhirnya saat itu berkumpul para tim ahli untuk ini nggak boleh berlarut-larut terjadi. Lalu dibuatlah sidang isbat. Itu sudah lama juga itu kan ya. Dan di apa? Setelah adanya Kementerian Agama baru dibuatlah Badan Hisab Rukyat yang mengurusi terkait tentang penetapan awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijjah. Dan terlebih untuk kekiniannya itu kita langsung aja ya, karena waktunya memang singkat sekali. Jadi fatwa nomor 2 tahun 2004 ini juga menjadi rekomendasi buat Kementerian Agama untuk awalnya itu, bahwa untuk penetapan awal Ramadan, Syawal, Zulhijjah ini ditentukan oleh pemerintah. Agar apa? Ya itu tadi, masyarakat punya kepastian hukum. Iya, kan nggak semuanya mungkin masuk ormas ini, nggak semuanya masuk ormas ini, kan gitu. Nah, banyak dari umat Islam yang di luar ormas-ormas yang ada, sehingga kehadiran pemerintah saat itu benar-benar diperlukan. Khususnya menurut fatwa nomor 2 tahun 2004 itu, jadi Ramadan, Syawal dan Zulhijjah diharapkan pemerintah ini bisa menetapkan. Nah, tapi menetapkannya itu enggak sendirian. Yang tadi Pak Kiai Arsyad bilang, kalau di negara luar kayak Arab Saudi ataupun yang negara-negara Arab, itu adalah kewenangan
0: raja.
1: Memang sebetulnya mazhabnya seperti itu. Kan gitu. Nah, dahsyatnya Indonesia berbasis bahwa kita memang negara demokrasi, sehingga untuk penetapan Ramadan, Syawal dan Zulhijjah ini memberikan kesempatan kepada seluruh umat Islam untuk bisa berembuk, bermusyawarah untuk menentukan bersama. Ini hebat kan? Hebat banget ya. Jadi untuk menetapkan auditor, tetapi apa? Dipanggil semuanya. Ini yang dipanggil pun bukan preman, bukan tukang malak. Ini mungkin bahasanya bukan tukang palak, tapi
0: iya.
1: ahli palak.
0: Bukan Pak Ogah yang dijalankan
1: ekonomi khusus saintifiknya dan juga fikihnya. Ini penting. Kadang gara-gara tanpa ada landasan fikihnya, akhirnya apa? Nyalahin orang. Ini. Tetapi kita enggak. Jadi kita panggil semua ahli saintifik di bidang astronomi, dan juga ahli fikih yang membidangi astronomi Islam. Ini yang dahsyat. Belum lagi kita juga melibatkan kayak apa, lembaga-lembaga terkait seperti Mahkamah Agung. Itu kan isinya para qadhi, iya, para hakim. Itu penting juga, harus diketahui. Jadi berkumpulnya ini enggak sembarangan. Untuk saintisnya yang juga kita mengambil pakar, bukan hanya dari akademisi, misalnya perguruan tinggi, tapi dari badan-badan kayak seperti badan yang punya kewenangan terkait tentang data matahari dan bulan, itu kan BMKG. Ya, secara undang-undang dia punya kewenangan itu. Terus juga Badan Informasi Geospasial, terus juga para peneliti di BRIN, jadi terus banyak lembaga-lembaga lainnya. Nah, ini diajak berembuk, termasuk pakar-pakar dari ormas Islam. Agar apa? Agar nanti ketetapan yang ditetapkan itu adalah hasil musyawarah. Kalau di dalam fikih Islam mungkin bisa dianggap bahwa ini adalah ijma.
2: Masya Allah.
1: Tuh, bukan hanya ahli fikihnya dong.
2: Betul.
1: Tapi apa? Ahli saintis astronomi Islamnya ini. Udah, berarti udah sangat komprehensif, udah sangat kuat sekali sebetulnya. Apa yang dilakukan oleh Kementerian Agama. Dan alhamdulillah pada tahun ini, sebagaimana Pak Kiai Arsad bilang, Pak Direktur, bahwa kita dapat kado khusus dari Menteri Agama dengan nomor yang khusus juga, yaitu nomor 1 tahun 2006 Peraturan Menteri Agama terkait tentang penyelenggaraan sidang isbat. Jadi lebih kuat lagi lah. Dulu memang kan adanya di Pengadilan Agama, lalu karena terpisah oleh undang-undang, jadi ada Pengadilan Agama dan ada Kementerian Agama, dan yang untuk membidangi terkait tentang penetapan awal bulan Ramadan, bulan-bulan Hijriah ini adalah kewenangan dari Kementerian Agama itu sendiri. Jadi ini alhamdulillah kita sudah dapat hadiah dari Pak Menteri. Terima kasih buat Pak Menteri ya, yang sudah membuat menetapkan tentang PMA ini, sehingga sidang isbat itu benar-benar kuat secara regulasi. Dan memang dalam hukum Islam ini sangat penting sekali, dan baru di Indonesia.
2: Masya Allah, mantap sekali, dahsyat. Ini banyak pertanyaan, Pak. Dulu ketika masyarakat menanyakan tentang kapan satu Ramadan, kapan satu Syawal, kapan satu Zulhijjah, oh, Menteri Agama belum menetapkan. Nah, tadi kan Bapak uraikan bahwa ini ruang musyawarah, ada dari sini, dari badan ini, dari MUI. Berarti pemahaman masyarakat bahwa sidang isbat itu yang menentukan Menteri, itu bukan begitu ya, Pak?
1: Ya, ada mekanismenya.
2: Ada mekanismenya. Gimana jadi, mekanismenya?
1: Jadi
2: itu?
1: Gini, ini juga mungkin juga ada pertanyaan, kenapa sih ribet banget sih nentuinnya gitu loh. Ya, untung itu nggak dipertanyakan sama para sahabat ya. Jadi memang mekanisme itu sudah dilaksanakan dari zaman Rasul. Dari mulai Rasulullah memerintahkan untuk sumuli ru'yati, untuk pelaksanaan rukyat dulu kan gitu kan, di mana, di tanggal 29. Ini berarti hisab. Jangan sampai salah persepsi orang-orang itu mengatakan bahwa zaman Rasul itu tidak ada hisab. Lah, untuk menentukan tanggal 29 apa?
2: Betul. Walaupun dihitung 1 2 3.
1: Nah, iya, tetap aja
2: dihitung gitu. Betul.
1: Ini karena hadis inna ummatun ummiyatun, orang salah persepsi tentang Rasul. Iya, dianggapnya Rasulullah enggak bisa nulis, enggak bisa ngitung. Padahal ayat tentang utang itu disuruh apa? Suruh ngitung.
2: Ayat waris.
1: Ayat waris, masa Rasul nggak bisa ngitung. Makanya di sini tuh bukan ini. Inna ummatun ummiyah. Tuh, ummi kan pongkol ya?
2: Iya.
1: Pokok gitu loh. Lanaktub wala nahsub, itu kita emang nggak perlu nulis, nggak perlu ngitung. Asyahru hakadza hakadza, saking apa? Saking mudahnya sebetulnya gitu. Jadi bulan itu kalau nggak 30 ya 29. Nggak perlu rumit-rumit kan gitu. Nggak perlu repot-repot. Bukan nggak bisa ngitung. Makanya kalau persepsi sekarang kan zamannya sudah canggih, kenapa harus ru'yat? Gitu loh. Tanya aja NASA. Lah, NASA itu tetap ru'yat.
2: Iya.
1: Habis itu dia koreksi hitungannya.
2: Betul, betul.
1: Iya. Jadi nggak ada yang namanya hisap 100 tahun itu. Lah tahu-taunya nanti matahari udah di barat, kita masih ngitung aja kan salah ini. Karena ya, betul. Ya, alam semesta ini kan berkembang. Alam semesta yang berkembang sehingga untuk mengkoreksi itu, apalagi ini kan hadisnya sahih. Sumul liru'yati. Itu memang koreksi Rasul. Agar umat Islam itu mengupdate, gitu loh, diupdate terus. Jadi itu ada juga perhitungan seperti Jis Ulung Bek. Jis Ulung Bek itu zaman 1437. Ternyata pas diterapkan sekarang, hitungannya sudah koreksi. Harus tatbik. Gitu, nah itulah. Tadi kemana kan pertanyaan?
2: Mekanisme.
1: Gak
2: apa-apa, ini luar biasa. Kita jadi tahu ini.
1: Ya, jadi gitu. Jadi kita ini banyak salah persepsi dan ini kayak ini. Ah, itu Menteri Agama, bukan Menteri Agama. Menteri Agama itu memberikan legitimasi kuat terkait hasil penetapan musyawarah bersama.
2: di ruang sidang
1: itu, dan ingat yang bersidang itu para ulama yang membidangi astronomi Islam atau ilmu falak. Jadi yang hadir itu bukan orang sembarangan, ada juga duta besar. Kalau kita sudah ngundang itu ada konsekuensinya.
2: Betul.
1: Yang dibilang Pak Kiai, kita ini ikroman wa ta'ziman. Masa kagak pakai biaya?
2: Betul, Pak.
1: Nah, biaya yang dikeluarkan itu sudah sesuai banget. Boleh dilihat kan ada tuh rinciannya. Yeah. Dan sekarang zamannya serba terbuka.
2: Betul.
1: Oleh karena itu, saya berharap bahwa netizen ini jangan langsung terbawa arus. Wah, emang yang namanya zaman sekarang emosi kadang lebih awal ketimbang nalar bijak kelahan gitu ya. Jadi dianggapnya sidang isbat
2: pemborosan.
1: Ini memang berawal dari apa? Isu 9 miliar ya. Mudah-mudahan Allah maafin juga itu, tapi memang enggak ada permintaan maaf sehingga 9 miliar ini terus bergulir terus gitu. Padahal kalau sekiranya ada permohonan maaf secara tertulis, secara terbuka, bahwa kita sudah mengklarifikasi bahwa itu adalah beliau bilang salah kutip. Salah kutip, itu loh. Iya, dan memang tidak terbukti bahwa 9 miliar. Saya dapat apa kalau kayak gitu kan?
2: Netizen silakan dicek ya, Pak,
1: dicek Bang.
2: Kita terbuka, enggak ada yang ditutupin bahwa anggaran sidang isbat memang untuk takriman
1: wa ta'ziman
2: para undangan. Undangannya itu para ulama,
1: nah,
2: para duta besar.
1: Betul,
2: tidak mungkin kita mengundang orang dengan tanpa persiapan, tanpa ada hidangan, tanpa ada lain-lain.
1: Belum lagi ada seminarnya loh.
2: Iya, ada seminarnya,
1: ada
2: live streamingnya,
1: live streaming. Dan itu pun ya kita bersyukur bahwa kalau misalnya ada snack, berarti kan snacknya kita bisa ambil dari UMKM.
2: Betul.
1: Itu kan ada dekorasi. Gak mungkin gak ada dekorasi.
2: Betul.
1: Dan itu pun kita berdayakan
2: UMKM.
1: Jadi semuanya bergulir sesuai dengan porsinya kan gitu. Saat negara hadir untuk bisa memberikan fasilitas itu gak ada yang tersisa. Tidak ada yang mubazir dan tidak ada pemborosan. Apalagi ini untuk kepentingan ibadah umat Islam. Sumuli ru'yati, sidang isbat itu ibadah itu. Ibadah. Jadi bukan hanya sekedar kumpul-kumpul, kongko-kongko gitu. Kalau kayak kita mungkin kongko-kongko kan gitu. Tapi kalau ulama udah berkumpul, apalagi itu ijma lah.
2: Ijma
1: itu untuk kepentingan umat. Jadi, nah, Pak Menteri itu melegitimasi keputusan dari musyawarah para alim ulama. Bentuknya adalah keputusan kapan kita Ramadan, kapan kita Syawal, kapan nanti Zulhijjah. Dan ini bentuk kepedulian negara. Saya rasa ini adalah kontribusi besar yang seharusnya umat Islam itu berbanggalah bahwa Indonesia ternyata negaranya itu masih punya kepentingan untuk apa namanya melayani umat terkait, ya walaupun memang itu hanya sekedar Ramadan, Syawal dan Zulhijjah, tetapi sebetulnya di Kementerian Agama itu sudah ada tim yang khusus di kita sebar di seluruh Indonesia untuk bisa melakukan tiap bulan. Dan itu swadaya masing-masing, karena kita nggak punya anggaran.
2: Pengabdian berarti.
1: Pengabdian
2: dari teman-teman Kemenang.
1: Kemenang. Pengabdian loh.
2: Betul.
1: Itu kalau sekiranya ada yang bilang bahwa apa Ru'yatul Hilal yang dilakukan itu proyek, ya emang proyek masing-masing. Gitu.
2: Itu proyek Tuhan itu, Pak.
1: Proyek masing-masing, proyek swadaya itu. Apalagi ini kan memang. Oke, kalau untuk apa ya, untuk falakers, Ru'yatul Hilal itu jadi hobi gitu loh.
2: Yeah.
1: Hobi gitu, hobi yang memang menyenangkan sekali. Jadi kalaupun gak dibayar sama negara, saya tetap akan jalan.
2: Betul, betul.
1: Tolong hargai saya tuh kalau yang kayak begitu tuh. Jangan main asal ngomong proyek-proyek.
2: Ya ini menjawab pertanyaan netizen. Berarti kan netizen ini selama ini tergiring opini bahwa sidang isbat Ru'yatul Hilal di banyak titik itu adalah proyek. Padahal bisa dikonfirmasi sendiri kepada netizen yang budiman bahwa ini ada besok ada 88 titik ru'yat yang tersebar di seluruh Indonesia. Silakan datang. Silakan datang, ikut ru'yat di situ. Kalau penerimaannya kurang atau konsumsinya kurang, ya kami mohon maaf. Karena memang itu bukan proyek, dilakukan pengabdian kepada negara kita untuk melayani umat Islam.
1: Iya. Itu orang apa? Nih ngendorse juga sih. Jadi rumah falak yang ada di Pondok Labu itu melakukan ru'yat, ngundang sendiri, biaya sendiri, ngasih makan sendiri. Itu coba.
2: Itu baru satu dari 88 contoh. Bahkan kemarin banyak laporan juga dari daerah bahwa kemarin Ramadan Syawal kita pakai dana pribadi, Pak. Jadi Zulhijjah kita nggak bisa mengadakan gitu kan.
1: Padahal udah habis
2: dana pribadi untuk talangannya. Nah itulah jawaban untuk para netizen. Mungkin bisa kita yang ingin bertanya sejauh mana selain anggaran nih, kita kita akhir ini udah fix, tidak ada yang namanya proyek, tidak ada yang namanya anggaran besar, penghabisan anggaran, bahwa nilai manfaatnya tadi sudah dijelaskan sama Pak Kasubdit, bahwa yang hadir di Kementerian Agama itu hasil dari semuanya memperdayakan UMKM, belum lagi hasil keputusannya, Pak. Itu kan lebaran ditunggu-tunggu tuh sama masyarakat, apalagi ada investasi bodong kan, anak kecil yang dikasih THR lalu diumpetin sama orang tuanya. Oke, ini sudah ada pertanyaan masuk di kolom Zoom. Yang pertama dari Wilnan, koordinator tim ru'yat LDII. Masya Allah, luar biasa nih. Ini banyak pasukan LDII nih, Pak, saya lihat. Di YouTube, di Zoom nih, teman-teman LDII udah sangat antusias mengikuti kegiatan ini. Bagaimana prosedur komunikasi antara Hakim Pengadilan Agama di lokasi pengamatan dengan tim verifikasi di tempat sidang isbat di Jakarta? Apakah bisa bukti penglihatan di tempat pengamatan ditampilkan di ruang sidang isbat?
1: Iya, betul. Terima kasih nih dari Pak Wilnan, LDI.
2: Iya, betul.
1: Ini juga harap mungkin netizen ya bisa cross-check ke LDI. LDI itu dibiayai negara nggak? Proyeknya gitu. Itu proyek semuanya proyek amal ya. Apa sih volunteer ya bahasanya itu kalau proyek amal gitu.
2: Volunteer.
1: Dan Ru'yatul Hilal itu banyak dilakukan oleh orang-orang NU loh.
2: Betul.
1: Iya, oleh karena itu saya juga nih berharap bahwa kalau memberikan statement misalnya kayak sidang isbat pemborosan itu ada beberapa ormas loh yang ikut. Kalau memang dia merasa bahwa dia pemborosan, ya udah nggak usah. Tetapi hormati yang lain sebelum mengucapkan. Iya, di Indonesia ini bukan ormas dia doang. Ormas itu banyak. Kan gitu. Yang pinter bukan dia doang. Yang pinter itu banyak, hormati.
2: Ya, jadi saling menghormati itu penting ya.
1: Lah iya, itulah makanya jangan jago saintis doang kali ya. Tapi fikihnya juga harus kental, sehingga apa? Sebelum dia ngomong nih. Saya terkadang sempat gimana ya, gemes. Ini kan orang pintar yang ngomongnya. Padahal di Indonesia beliau tahu gitu loh bahwa yang pinter bukan beliau doang. Iya. Kecuali kalau yang pinter, yang maha pinter dia misalnya gitu kan. Boleh dia ngomong begitu, tapi apa? Pemborosan. Lah, tahu memang ada ormas lain, tolong dong hargai.
2: Betul, betul.
1: Jadi oh, luar biasa. Kenapa ya? Sih harus ru'yah? Ya, tolong hargai kan
2: ya,
1: gitu.
2: Jadi pengabdian itu bukan hanya dari ASN ya, Pak. Dari ormas-ormas seperti yang tadi disebutkan, Pak. Bahkan kalau kita telusur di tulisan-tulisan tentang sejarah sidang isbat dan BHR, itu teman-teman yang mengawali sidang isbat seperti ketua tim BHR kita pertama tahun 1972 kan dari Pak Sa'adudin Jambek.
1: Orang mana tuh?
2: Oh iya, jadi memang ini sinergi ormas itu luar biasa, Pak. Dasyat. Jadi dari zaman awal sidang isbat sampai sekarang itu betul. Memang pengabdian ormas Islam terhadap negara itu luar biasa
1: dan, penting. Dan harus belajar sejarah siapa ya, beliau. Gitu.
2: Jadi inilah terima kasih nih pertanyaannya Pak Wilnan. Kembali ke pertanyaan
1: Pak. Pertanyaan belum.
2: Prosedur komunikasi antara hakim pengadilan agama okay, di lokasi dan di tempat dengan panitia sidang isbat. Siap.
1: Jadi gini Pak Wilnan. Ustadz Wilnan ya. Jadi kita ini yang ada edaran bersama tuh Badilak dengan Dirjen Bimas Islam. Jadi seluruh Kementerian Agama itu mendaftarkan lokasi ru'yat atau mendaftarkan untuk isbat ru'yat ke peradilan agama setempat itu. Dan ini biayanya nggak besar, nggak besar. Jadi itu sudah dilakukan teman-teman di daerah. Dan memang kita instruksikan untuk melakukan koordinasi sekaligus membuat surat permohonan isbat ru'yat di ke pengadilan agama. Nah, nanti akan dilakukan apa namanya verifikasi dan lain-lainnya. Dan kalau sekiranya nanti ada isbat ru'yat terkait ada citra hilal, maka citra hilal itu pasti akan ditampilkan di sidang isbat. Pernah kan?
2: Iya, pernah.
1: Memang karena sidang isbatnya tertutup, jadi nggak netizen nggak tahu. Netizen.
2: Betul. Jadi nih teman-teman yang besok ikut ru'yatul hilal, kebetulan kita berdua ini di belakang layar sidang isbat. Kebetulan saya penerima laporan juga. Jadi kalau ada penglihat, langsung kirim ke panitia sidang isbat atau ke saya pribadi. Nanti itu akan ditampilkan di hadapan para ulama, para undangan duta besar yang kita undang untuk pertimbangan musyawarah.
1: Betul.
2: Jadi nanti hasilnya itu untuk ditampilkan di depan itu. Dan itu ada ini dari titik sini di lokasi ini yang melihat seperti itu.
1: Dan dijadikan SK,
2: dijadikan KMA,
1: Pak. Oh, KMA,
2: ya. Keputusan KMA. Menteri Agama.
1: Keputusan Menteri Agama.
2: Nah, ini ada pertanyaan lagi nih, Pak, dari Nur Robbania. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, apakah benar bahwa hasil keputusan dari sidang isbat tidak bersifat memaksa sehingga ketika ada perbedaan penetapan awal bulan Hijriah di Indonesia, masyarakat memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan mereka mengikuti keputusan yang mana?
1: Iya. Betul.
2: Betul ya. Berarti tidak bersifat memaksa dan masyarakat silakan.
1: Kita menghimbau tapi Bang Aja, kita menghimbau bahwa ini kan keputusan bersama ya.
2: Tuh.
1: Terus juga yang kita panggil, yang tadi saya bilang bahwa ini adalah ijma. Nah gitu, kalau sudah ijma, apalagi ada fatwanya tuh nomor 2 tahun 2004. Emang siapa lagi sih yang mau melaksanain fatwa kalau bukan umat Islam? Iya, masa agama lain kita suruh? Kan gitu. Nah kalau udah ada fatwanya, kan gitu. Saya yakin fatwa itu gak bakalan salah. Iya, walaupun ada, tetapi kan untuk kemaslahatan umat. Ada himbauan atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Enggak perlu ditafsirkan banyak-banyak, itu sebetulnya udah jelas. Gitu. Siap, sudah siap. Jelas banget gitu loh. Jadi bahwa kita ini mesti taat. Toh gitu loh. Yang menetapkan itu kan ulama. Hasil bersama Pak Menteri itu melegitimasi, memberikan kekuatan hukum kan gitu tuh, sehingga apa itu keputusan ulama sebetulnya, cuman jadi keputusan pemerintah sehingga kalau mengikuti itu jauh Memang tidak mengikat karena kita terbentur, bukan terbentur sih, ada pasal 29 yang
2: kebebasan beragama.
1: Kebebasan beragama itu sendiri. Nah, itu tuh yang jadi apa? Memang ya di Indonesia loh.
2: Betul.
1: Khasnya Indonesia memang seperti itu dan itu dahsyatnya Indonesia. Gitu loh, masih ada ruang gitu loh kalau toh memang ternyata apa ada perbedaan ya. Kalau saya sih berharap tetap merujuk sih gitu. Merujuk itu keputusan Pak Menteri kan gitu, walaupun memang boleh, memang tidak bisa mengikat ya, tidak bisa mengikat, tapi himbauan itu tetap ada. Dan yang menjadi dasar pokok bahwa pengambilan hukum di dalam sidang isbat itu kita sudah tekankan banget bahwa tasarruful imam ala ra'iyatihi ya.
2: Manutun
1: bil maslahah kan gitu. Pasti kemaslahatan umat yang dituntut itu kemaslahatan umat. Dan memang apa yang menjadi keputusan bahwa kita kalau melihat apa perbedaan yang ada kan pasti tuh keniscayaan pasti ada perbedaan. Nah, dengan adanya kita kebersamaan dalam menetapkan diputuskan bersama itu apa? Yarfa'ul khilaf sebetulnya. Hukmul hakim
2: yarfa'ul
1: khilaf. Dan di sini bukan hakim doang lagi, orang banyak. Ulama banyak. Itu yang
2: ya, berarti penetapan di sidang isbat ini memang tidak bersifat memaksa tapi menuntun gitu Pak ya.
1: Iya.
2: Jadi bagi yang bingung atau bagi yang tidak punya tuntunan atau besok ini kapan saya tidak bisa ilmu falak, saya nggak bisa ngitung, oh berarti tunggu keputusan pemerintah.
1: Iya. Itu. Saya punya ilmu tapi kayaknya memang enakan ngikut yang bersama dah.
2: Gitu. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Dalam hal terjadinya kondisi seperti pertanyaan pertama, apakah masyarakat cukup saling bertoleransi menghargai setiap keputusan yang dipilih oleh masing-masing individu?
1: Jadi wajib.
2: Wajib ya.
1: Wajib. Bersikap moderat itu wajib. Gitu. Kalau sekarang kan di Indonesia ini sudah apa ya? Sudah bahasanya terlatih ya dengan perbedaan itu sendiri gitu. Walaupun kita tahu pelangi itu berbeda tapi jalurnya tetap sama keindahan gitu. Jadi memang kita harus melihat pelangi itu berbeda tapi menjalin ukhuwah Islamiyah itu untuk bisa jalan bersamanya itu yang saya pikir apa jauh lebih utama juga sih.
2: Luar biasa. Berarti intinya pelangi itu nggak terlihat indah kalau satu warna, Pak.
1: Iya.
2: Karena berarti berbeda. Karena berbedanya itu maka terlihatlah keindahan itu.
1: Tetapi tetap satu ya.
2: Betul. Tetap satu bernama pelangi. Nah, ditanya lagi apakah cukup Pak untuk hanya toleransi? Adakah upaya-upaya untuk menyelaraskan atau menyatukan perbedaan itu?
1: Kita di Kementerian Agama adalah PR yang tidak pernah lelah untuk mengupayakan. Puluhan kali, bahkan setiap tahun. Setiap tahun ini, pemerintah ini melakukan satu sinkronisasi, pertemuan para ahli. Tuh. Nggak ada kan aja lelah atau letih kan melihat perbedaan yang ada, biarinlah kan gitu. Kita berharap bahwa suatu saat kan gitu, karena Tuhan itu nyuruh kita usaha doang.
2: Tuh.
1: Iya, hasilnya itu ya nanti misalnya kan gitu. Bukan sekarang, ya mungkin anak cucu kita. Atau kalau memang Allah mau gerakan sekarang, nggak jadi sebuah kemustahilan gitu kan. Ya kalau sekiranya orang sebetulnya ruang satu itu gampang kan gitu. Karena apalagi misalnya orang ribut-ribut tentang kriteria. Kalau kita tahu kan kriteria sebetulnya banyak masalah. Mau mabim, mau KHGT, mau judul hilal, mau pasang surut, mau yang macem-macem. Nah itu ada ruang error. Nah di ruang error lah sebetulnya kita bisa menyatukan, tetapi butuh waktu. Kalau memang kita masih keras sekarang, siapa tahu lunak ke depannya, kan gitu ya Bang Aja. Bang Aja sendiri yang merasakan bahwa setiap tahun saya harus mengalami ini, tapi saya tetap, pokoknya yang dituntut oleh Allah itu adalah usaha. Kalau hasil itu kita serahkan sepenuhnya, tetapi usaha jangan pernah letih, lelah. Terus aja kita bangun sinkronisasi, kita bangun dialog. Yang Pak Kiai Arsyad sampaikan kan gitu. Beliau sudah silaturahmi ke sini, sudah silaturahmi ke sini. Tapi ternyata memang masih belum. Ya enggak apa-apa, besok kita coba lagi. Besok kita coba lagi. Nanti titik kliknya itu loh. Nah, gitu kita yang ngering tentu. Nah,
2: jadi usaha tetap. Usaha tetap berarti intinya selama ini pemerintah sudah menjalin hubungan baik dengan segala seluruh ormas, sudah berhubungan dan silaturahmi, membuka dialog, membuka diskusi, namun keputusan dikembalikan lagi kepada kebebasan beragama.
1: Iya.

0: loh, pendekatan-pendekatan, kan gitu kan.
1: Mungkin kita perlu bantuan netizen juga, Pak, untuk mensosialisasikan ini.
0: Wajib.
1: Jadi teman-teman netizen ini, terutama nih yang di Zoom, penyuluh dan penghulu, bantulah pemerintah bahwa mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa sidang isbat ini adalah usaha atau upaya pemerintah untuk menyatukan perbedaan-perbedaan awal bulan yang terjadi di masyarakat,
0: mendialogkan, memusyawarahkan.
1: Kalau kita satu suara dan satu arah, insya Allah perbedaan-perbedaan yang terjadi di Indonesia ini nggak akan terjadi.
0: Betul. Lagi. Kan di sidang isbat juga kan Pak Menteri menyerahkan. Pak Menteri memberikan dialog terbuka loh, iya kan?
1: Ketika sidang isbat tertutup itu.
0: Iya, itu dialog ada loh. Dialog ada bahwa bagaimana pendapat ini, bagaimana pendapat ini. Siapa tahu mungkin gitu loh. Ternyata pas lagi saat itu ada hidayah bareng gitu kan? Siap. Ya mudah-mudahan usaha kita nggak pernah apa namanya, tidak ada namanya upaya itu yang sia-sia.
1: Ini dari LDI Kalteng bersama Bimas Islam siap nginceng hilal dari Menara MRD, luar biasa. Ya. Tim LDI Provinsi Kepri, Kepulauan Riau hadir.
0: LDI semuanya.
1: Luar biasa ini, LDI Sulawesi Utara hadir. Tim Hisab Ruyat Provinsi
0: Tapi NU
1: Utara.
0: Tapi NU itu di seluruh ini juga ada.
1: Betul.
0: NU Nahdlatul Ulama. Dan saya senangnya itu sekarang juga Muhammadiyah itu banyak yang ruyat.
1: Alhamdulillah, berarti partisipasi masyarakat terhadap Ru'yatul Hilal itu masih tinggi, Pak.
0: Tinggi.
1: Ya,
0: dan memang tidak ada apa ya batas yang misalnya, oh kalau udah hisab nggak bisa, hisab itu nggak bisa ajak. Dunia ini berkembang, alam semesta ini berkembang, gitu loh. Ada gerakan bulan atau gerakan bumi atau gerakan matahari itu yang memang harus terkoreksi, gitu. Kan BMKG melakukan koreksi terus juga tuh.
1: Betul.
0: Iya kan? Terus perhitungan bulan. Itu kan terkoreksi terus.
1: Ya, bahkan kemarin yang misi Apollo itu, Pak. Nah, Apollo dari NASA kan. Mereka kan mengkoreksi potret bumi dan planet-planet dari luar angkasa.
0: Lah, itu apalah?
1: Itu berapa triliun itu biayanya.
0: Jadi memang apa ru'yat itu jangan dimaknai hanya sekedar itu, tapi pada intinya ru'yat itu memang tetap mengiringi hisab ru'yat hisab ru'yat sampai akhir zaman.
1: Berarti ini teman-teman Gen Z nih, terutama sama Gen Alpha nih, yang bilang untuk apa ru'yat, karena sekarang sudah ada canggih nih, di HP saya pun bisa lihat katanya. Betul, memang Anda bisa lihat.
0: Iya, dia nggak tahu yang buat aplikasi harus mengkoreksi.
1: Betul, bahkan yang membuat aplikasi aja koreksi. Tapi memang tadi dijelaskan sudah hadis ya, karena ru'yat itu perintah Nabi, perintah agama.
0: Perintah.
1: Sebagaimana kita sholat.
0: Betul,
1: gitu,
0: nggak usah ditanyain kenapa sih harus ruku.
1: Betul.
0: Kenapa sih harus sujud. Iya. Laksanakan saja, gitu kan. Nanti filosofinya juga akan dapat sendiri, gitu.
1: Kan jawabannya seperti itu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kaum muda ini, karena
0: iya.
1: Sumul diruyati waftirul ruyati itu kan zaman Nabi katanya. Ya, tapi kan kita sholat solu kamaru aitu muni usul itu kan zaman Nabi juga. Iya. Jadi maupun itu ada perpindahan zaman, karena memang itu perintah gitu ya, Pak. Mm-mm. Perintah agama itu harus kita jalankan tata caranya.
0: Jalankan. Itu memang nggak bakalan bisa, kecuali kalau hadis itu misalnya baru ditemukan ternyata hadis itu palsu, kan nggak mungkin. Gitu. Ini sudah cara Rasul memang yang untuk mendidik umat gitu loh, bahwa apa alam semesta ini sangat dinamis sekali gerakannya, sehingga hisab ruqyat itu benar-benar terus dilakukan gitu loh. Tidak bisa yang namanya ada hisab 100 tahun. Oh, saya bisa bikin kalender. Iya. Itu juga zamannya Ulung Bek, mungkin Ulung Bek berpikiran bahwa ya udah pergerakan bulan begini-gini doang nih.
1: Karena keterbatasan alat zaman itu mungkin.
0: Enggak, saat itu benar. Gitu ya. Kan berkembang tuh.
1: Iya, karena sudah
0: ratusan tahun. Tahu-taunya harus terkoreksi. Harus ada tatbik. Sama juga misalnya kayak BMKG. Kan ada deklinasi magnet.
1: Epoch-nya
0: itu kan terus setiap 5 tahun harus di.
1: Berarti namanya science itu tetap harus diperbaharui.
0: Lah iya. Orang jangankan itu HP aja harus diupdate tiap.
1: Oh iya. Aplikasi di handphone diupdate terus.
0: Lah iya. Betul. Ketinggalan zaman kita. Khawatirnya begitu.
1: Siap.
0: Jadi bulannya udah di mana?

0: kita masih pakai hisab, gitu kan? Jadi ini kan kejadian. Ru'yatnya ke atas, padahal bulannya ada di bawah. Coba. Itulah makanya hisab itu harus tatbik. Harus dicocokin dengan realita. Berarti apa? Harus dikoreksi, dikoreksi, dikoreksi. Enggak ada itu hisab 100 tahun itu.
1: Ya berarti yang masih mengacu ke ulung bek ini secara tersirat ini, Pak. Pesan iya. Secara tersirat untuk yang
0: jadi,
1: masih mengacu kepada ulung bek.
0: Harus seperti ulung bek.
1: Ini kan yang tabel ulung bek itu rata-rata yang pakai kan kalangan-kalangan pesantren ini, Pak. Iya. Kemarin kan sempat juga ada Pak Syawal, ada juga yang menggunakan hisab kitab-kitab yang merujuk ke ulung bek. Untuk netizen, ulung bek itu seorang ulama peneliti astronomi dari Uzbekistan, iya, yang hidup tahun 1400 berapa?
0: Dari itu 1437.
1: 437. Nah, penelitiannya itu dipakai sama kitab-kitab rujukan ulama Nusantara.
0: Iya.
1: Nah, yang masih dipakai sama pesantren-pesantren. Ini pertanyaan juga, Pak. Apakah masih kredibel ini, Pak, hitungan itu, dan masih boleh untuk menentukan besok satu Syawal berdasarkan tabel ulung bek itu?
0: Kalau diperbaharui boleh,
1: ditatbik
0: harus diperbaharui. Tapi kalau cuman memakai, ya boleh. Ntar kita kualat sama ulung bek. Lah iyalah, karena memang kayak misalnya nih ya, di kitab kontemporer hilal di 2 derajat. Ternyata di jisnya ulung bek itu 5 derajat. Kan jauh. Ini bukti bahwa hisab itu jangan diagung-agungkan, gitu. Malah justru, memang saya yakin kalau ulung bek sekarang pun ada, karena beliau peneliti, ya pasti tatbik lah.
1: Pasti bukan update
0: lah terus. Iya, bukan kayak orang sekarang yang cuma ngomong doang gitu kan. Wah, hisab bisa 100 tahun, dia kagak tahu yang pembuat aplikasinya pasti memperbaharui.
1: Betul.
0: Gitu. Nah, ini juga pemahaman buat para netizen. Ya kita apa, dengan adanya fenomena seperti itu menggairahkan buat kita untuk belajar astronomi Islam.
1: Betul.
0: Berarti apa? Oh, ternyata harus diupdate.
1: Jadi walaupun udah jago banget tetap ya, harus belajar.
0: Justru yang jago banget yang bakalan mengupdate. Gitu.
1: Ya, intinya walaupun udah jago banget harus tetap mengkaji.
0: Iya, gitu. Orang semesta itu berkembang banget. Alam semesta ini berkembang. Gitu, enggak ajak.
1: Betul.
0: Bintang ada yang mati lalu pecah jadi dua berkembang biak. Saya kirain manusia doang berkembang biak, ternyata bintang aja. Oleh karena itu, ya pokoknya ada komunitas-komunitas apa ilmu falak, ayo masuk. Ternyata apa? Oh, banyak yang bisa kita eksplorasi kan gitu. Banyak yang harus kita perbaharui pemahamannya. Jangan kayak ada apa misalnya saking ini mungkin apa buat walaupun misalnya Bang Aja udah jadi profesor gitu kan. Itu harus ngupdate gitu loh, jangan enggak diupdate.
1: Amin ya Allah.
0: Masa orang apa namanya paparan bukannya gerak harian dibilang gerak harian, akhirnya yang dituduh menyesatkan katanya Kementerian Agama. Saya bilang ini mah bukan Kementerian Agama yang sesat, salah persepsi terhadap paparan orang kan. Insya Allah Bang Aja, kalau di Kementerian Agama itu pakarnya itu dahsyat, bukan hanya masalah saintifiknya, fikihnya juga. Dan yang kerennya lagi, tiap bulan ngupdate tuh ru'yat, terus astrofotografi, terus juga motret-motret bulan, termasuk di rumah saya. Ya, ini iklan. Di rumah saya alhamdulillah punya rumah falak. Jadi itu ada kegiatan memang, yaitu bahwa kita bisa dengan mengeksplorasi alam semesta. Terlebih kan banyak juga ayat-ayat tentang langit kan, wazayana linazirin. Itu kan membuat semangat buat kita untuk mempelajari alam semesta. Dan ternyata alam semesta itu nggak ajak. Seperti persepsi kita bahwa ya udah bulan jalan begitu aja. Padahal ada yang geser-geser dikit kan gitu. Yang ternyata selama 400 tahun sudah bergeser.
1: Iya.
0: Betul. Makanya itu kemungkinan besar bahwa matahari nanti terbit dari barat itu hasil update.
1: secara saintifik memungkinkan itu Pak ya berarti.
0: Cara ini kita masih menghitungnya dari timur aja.
1: Nah ini ada pertanyaan dari Mas Fauzan Pulau Sembilan. Jika sidang isbat hanya dilakukan 3 bulan, maka di portal manakah yang jadi patokan jika kita ingin mengikuti penanggalan hijriah bulan-bulan yang lain?
0: Alhamdulillah, ini pertanyaan bagus banget.
1: Ini kita tunggu-tunggu.
0: Biar masyarakat tuh tahu bahwa kita itu punya KHI.
1: Apa tuh?
0: Bukan kompilasi hukum Islam, tapi kalender Hijriah Indonesia. Itu hasil sinkronisasi atau hasil penyusunan ulama falak atau astronomi Islam. Ulamanya nih, pakarnya. Bukan
1: bocah,
0: bukan kaleng-kaleng ini. Itu disusun tahun sebelumnya. Nah, dan ini pula kalender Hijriah Indonesia ini alhamdulillah jadi ada forum buat langsung sosialisasi bahwa kalender Hijriah Indonesia disusun oleh para ahli satu tahun sebelumnya, dan ini dijadikan dasar untuk penerbitan kalender seluruh Indonesia. Dari mana dapatnya? Ini kan dijadikan juga SKB 3 Menteri tuh yang hari-hari libur itu satu. Terus yang kedua itu kan Bang Aja udah naro di portal Bimas
1: Elipski
0: Islam ya. Yaitu Elipski. Wah, iklan lagi buat Elipski. Buat Elipski itu boleh. Betul. Tuh
1: jadi bisa dicek di Elipski,
0: Bimas Islam, atau bisa nggak sih diketik langsung kalender Hijriah
1: Indonesia, Pak? Di pencarian mau Google, mau Bing, mau Yahoo, kalau diketik kalender Hijriah Indonesia tahun 2026 nanti akan paling pertama itu akan ada. Atau bisa masuk ke portal Elipski. Elipski itu perpustakaan digital punya Bimas Islam, nanti diklik di situ, diketik kalender Hijriah Indonesia akan ada.
0: Iya.
1: Jadi ini khusus wajib untuk para penyuluh penghulu nih, Pak.
0: Iya betul.
1: Untuk menggunakan kalender itu sebagai penanggalan hijriah. Jangan sampai ketika memberikan penyuluhan kepada masyarakat tanggalnya beda sama kalender hijriah. Baik, kita lihat kolom komentar lagi dari Kecamatan Kapuas Hulu. Kapuas Hulu tuh Riau ya. Pemerintah harus tegas jika ada ormas yang tidak mengikuti keputusan pemerintah. Kemudian ada Pak Khairuzen. Tim Hisab Ruyat Sumatera Utara hadir dan menyimak wejangan Pak Kasubdit.
0: Alhamdulillah.
1: Kemudian dari LDI Sulawesi Utara Pak Sunarwan. Yang sering kita laksanakan ruyat 1 Syawal dan 1 Ramadan 1 Zulhijjah. Untuk bulan lainnya apakah dengan hisab?
0: Iya. Di tim kita, karena memang ini sudah menjadi tugas juga dari Kementerian Agama, jadi Bang Aja ini ruyat tiap bulan.
1: Alhamdulillah.
0: Dan memang kalau bisa ini yang tahu awal bulan tanpa hisab tuh.
1: Ibu-ibu yang di sana mengetahui awal bulan.
0: Tetapi nah, yang itu apa komunitas bukan hanya di Kementerian Agama ya. Walaupun saya ini juga teman-teman di Persis juga aktif. Ru'yatul Hilal aktif, terus di Muhammadiyah itu termasuk yang aktif. Ya. Karena punya observatorium. Jadi itu juga dilakukan oleh teman-teman di Muhammadiyah, termasuk apalagi NU. NU juga itu tiap bulan itu melakukan ru'yatul hilal. Nah, kalau memang teman-teman di LDI mau melakukan, silahkan. Itu jadi apa namanya tambahan.
1: Semangat luar biasa berarti ya. Umat Islam di seluruh ormas, baik di belum lagi di SMK-SMK ya, Pak. Nggak salah udah punya observatorium sendiri.
0: Ah, ada di Man Aceh, Pekalongan, Malang, kan ada juga
1: Yanbu ya.
0: Yanbu pesantren. Oh, kalau pesantren banyak kan lagi.
1: Luar biasa.
0: Jadi memang namanya ru'yat itu, karena orang yang kagak ru'yat aja jadi ngomong ru'yat itu proyek kan gitu. Lagi proyek ya, padahal kan itu kan apa ya, hobi, bukan hanya hobi, itu emang ibadah yang dahsyat gitu.
1: Padahal yang ru'yat juga nggak pakai helm proyek ya, Pak.
0: Apalagi
1: kalau di proyek harusnya pakai helm kuning.
0: Iya, ini enggak pakai helm proyek nih. Iya, dan alhamdulillah teman-teman itu sudah melengkapi dengan apa, teleskop yang canggih-canggih. Itu swadaya itu.
1: Ya, bukan dari pemerintah ya, Pak?
0: Bukan. Yang kalau dari pemerintah itu yang di kementerian. Kita memang karena memang untuk kepentingan umat nih, dahsyat lagi nih. Yang punya teleskop di seluruh seluruh daerah itu Indonesia doang kali gitu loh. Yang punya kayak ini aja belum tentu tuh yang Jepang atau ini kan.
1: Oh, iya,
0: ya, tapi saya nggak tahu sih. Tapi yang pasti Indonesia dahsyat untuk memulai peradaban di Islam itu sendiri kan gitu. Jadi zaman dulu pun banyak observatorium itu adalah sebagai apa? Sebagai bukti peradaban kan. Iya, siapa tahu gitu loh. Dari ini sekarang memang teleskopnya masih kecil, tapi sudah ada di Timau tuh yang besar sekali.
1: Betul, sebesar mobil.
0: Gede banget.
1: Di Indonesia udah punya observatorium nasional di Timau dengan teleskop sebesar mobil.
0: Iya, 3,8 meter.
1: Baik, ini bagi yang di Zoom jika ingin menyampaikan pendapat, kami persilakan raise hand. Ini masih ada waktu, jadi bisa disampaikan ke forum jika ingin ada sesuatu yang ditanyakan untuk yang di Zoom. Sebelum menjawab apa, sebelum ada yang ingin memaparkan, masih ada pertanyaan di TikTok ini. Bagaimana menyikapi perbedaan pandangan dari ormas Islam yang berbeda penanggalan Hijriah? Apakah bisa diseragamkan?
0: Jadi untuk saat ini keseragaman itu masih kita upayakan, kan gitu. Nah, menyikapi perbedaan ini sama kayak kita menyikapi perbedaan mazhab. Jangan merasa bahwa dirinya paling benar dah, kan gitu. Hisab ini punya kelebihan dan kekurangan. Kriteria misalnya ini punya kekurangan dan kelebihan. Kriteria ini kita pahami punya kekurangan dan kelebihan. Enggak usah. Walaupun memang di dalam dunia diskusi, kalau enggak rame memang enggak enak kan gitu.
1: Harus ada perdebatan.
0: Harus ada perdebatan. Perdebatan itu adalah untuk membangun ya. Untuk membangun, bukan untuk cuman yang kayak, kalau terkadang kalau saya lihat main kata-kataan kan gitu, itu yang jelek. Tetapi saya percaya sama netizen untuk kedepannya pasti setelah ini mungkin bisa lebih bijak.
1: Amin. Berarti kita butuh bantuan para netizen untuk mengkomunikasikan
0: ya,
1: kepada ormas-ormas terkait. Semoga bisa seragam di kemudian hari kita berlebaran dan berpuasa bersama.
0: Ya, untuk saat ini pokoknya sikap moderat lah, sikap bijak, bijak banget, jangan nyalain. Walaupun profesor gitu, nggak usah main salah-salahin.
1: Siap.
0: Ini itu profesor juga harus diupdate kayaknya. Ya?
1: Ini saran kita nih, guru besar harus diupdate per 10 tahun.
0: Iya. Biar ilmunya update juga.
1: Iya,
0: jangan
1: betul.
0: Ilmu jadul dipakai ilmu sekarang. Akhirnya ngata-ngatain.
1: Tapi biasanya yang kayak gitu yang nggak linear pak. Jadi misalnya
0: belajar apa,
1: keahliannya apa, bicaranya apa kan, yang kata orang tua kita dulu, tong kosong nyaring bunyinya gitu. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Eka Karyana LDII Kabupaten Bandung Barat. Jika ada laporan hilal terlihat nih tipe, dilengkapi bukti capture hilal, padahal secara hisab saat matahari terbenam itu tidak masuk kriteria Mabims. Apakah akan dipertimbangkan untuk dikoreksi kriteria Mabims?
0: Oh, cakep. Ini cakep lagi nih. Jadi memang yang namanya kriteria itu kita bangun nih. Bukan harga mati, ingat itu. Bukan harga mati bahwa misalnya kriteria Mabims 3 derajat tinggi terus elongasi 6,4 itu jadi apa kitab suci lalu dipertahankan sampai ribuan tahun. Salah itu kan. Jadi apa? Kriteria ini kita bangun. Terus kita bangun dari hasil temuan-temuan. Makanya belagu banget orang yang bilang kan kita sudah hisap, orang rukyatnya aja belum setuju. Rukyat itu belum ada yang sepakat visibilitas hilal itu
1: betul.
0: Berapa. Yang satu bilang 8 derajat elongasi, 5 derajat itu baru visible istilahnya betul, gitu, betul. Baru masuk awal bulan. Wait, enggak. Karena udah ada teknologi 6,4. Tinggi 3. Terus tahu-taunya tiba-tiba ada yang nemuin lagi di 6 derajat. Ya terus kita terus mengeksplorasi, terus juga dinamis lah. Kriteria itu bukan harga mati, tetapi kita lagi ngebangun data. Kalau toh memang ternyata ada, citra hilalnya ada, kan jadi pertimbangkan.
1: Tuh.
0: Akan kita kaji ulang, ini benar nggak? Dan ini misalnya pas lagi waktu maghrib nggak? Atau jangan-jangan sebelumnya, kan gitu. Itu kan repot juga.
1: Yeah.
0: Jadi memang atau sebelum setelahnya dengan tinggi yang bagaimana, itu akan tetap kita kaji. Semuanya, semuanya di dalam perumusan kriteria kajian tetap dilaksanakan.
1: Nah ini udah menjinggung kriteria, saya teringat sesuatu, karena kan ini baru berubah tahun 2021 akhir ya Pak, 2022 disosialisasikan. Nah ini kan Pak Ismail ini pelaku sejarah nih dari perubahan kriteria ini. Nah ada pertanyaan dari masyarakat, sebenarnya apa yang melatar belakangi perubahan kriteria dari 238, 2 derajat tinggi, 3 elongasi 8 jam umur bulan ke 3 derajat 6,4 derajat. Apakah ada motif politik atau titipan atau apa gitu Pak?
0: Proyek
1: lagi aja.
0: Silakan Pak. Kalau proyek itu memang harus pakai topi kuning ya. Baru bisa dibilang proyek. Jadi gini, perubahan ini sebetulnya prosesnya panjang, Bang aja. Jadi dari tahun 2012 yang saya alami ya. Walaupun sebetulnya sebelum 2012 itu sudah banyak pertanyaan. Jadi kegalauan lah. Bahwa kriteria yang selama ini disepakati itu kok enggak ada pernah ada fotonya. Enggak pernah ada citranya gitu lah. Tapi ada pengakuan gitu. Dan saat itu memang pengakuan itu masih kuat sekali ya. Jadi dengan adanya sumpah itu bisa menguatkan apa yang jadi pengakuan saat itu. Cuman memang tidak ada citra, tidak ada dokumentasi hilal saat itu. Terus 2012 itu sudah mulai tuh pertemuan di tingkat Mabim, karena memang yang 238 ini itu pun ketetapan apa kesepakatan Mabim juga kan gitu di tahun 98 ya. Jadi itu, dan memang sebelumnya juga, jadi sebetulnya yang netepin ini juga bukan siapa-siapa kan gitu, nggak mungkin ada yang bisa menetapkan kecuali memang orang yang menggunakan hisab kan gitu. Nah setelah itu ada kajian, 2012 sudah mulai dikaji, 2014 itu sudah mulai itu ada perumusan ini kalau nggak salah di inisiasi oleh Majelis Ulama Indonesia, ada timnya khusus tuh. Ada tim khusus di 2014 merumusan. Saat itu menggunakan visibilitas hilal bahwa menyetujui bahwa kriteria harus diperbaharui. Nah, baru tahun 2016 karena ada apa? Kriteria Turki yang baru itu yang menyebabkan akhirnya peserta KHGT yang Turki ya,
1: seminar di Turki
0: itu akhirnya punya gairah karena merasa apa yang ditetapkan di seminar Turki itu voting
1: pemungutan suara
0: sehingga apa banyak negara-negara yang tidak setuju. Puas. Bukan ini yang ini. Orang seharusnya kan dibahas bareng, bukan dipoting. Kalau dipoting pasti negara yang bersangkutan undang, yang ngundang, yang menang kan gitu. Bukan karena ini ya, memang saat itu kan banyak ya. Banyak yang apa namanya? Banyak pilihan. Itu walaupun mengerucut ke dua pilihan. Kan gitu. Saya yakin memang pokoknya enggak ada lah yang namanya satu suara itu, saya yakin enggak ada. Akhirnya gitu. Nah, setelah dari Turki itu negara-negara Mabim khususnya ya itu merasa bahwa enggak puas dengan hasil Turki. Akhirnya dibuatlah pertemuan Mabim. Nah, pertemuan Mabim ini kebetulan saya membawa yang hasil Turki anu juga, yang hasil dari rekomendasi Majelis Ulama Indonesia itu yang terkait tentang visibilitas hilal. Nah itu kita berembuk tuh.
1: Itu hasilnya udah 364 itu?
0: Belum. Saat itu saya malah justru pingin memang sebetulnya lebih tinggi ya, di 7 derajat karena limit genjen ya. Cuman karena memang ODE itu sudah ada visibilitas hilal bahwa dengan sudut elongasi 6,4 itu sudah bisa ada citranya, maka kita jadi patokan itu kan gitu. Nah terus tinggi hilal ini karena memang beda tinggi di rumusan MUI itu 4, berarti itu kan sebetulnya 3,5 ya. Akhirnya kita ambil 3 derajat, dan 3 derajat ini juga usulan dari Malaysia, juga 3 derajat. Kan akhirnya ya sudah dengan tinggi 3 derajat. Nah, kalau saya itu melihatnya sudut elongasi yang jauh. Kan gitu. Sudut elongasi jauh, akhirnya disepakatilah 6,4 elongasi. Nah, tinggi 3 derajat. Ini baru 2016 kita rumusin. Karena memang ya itu tadi bukan ya apa 238 itu karena memang tidak ada dokumentasi dan ini diragukan oleh semuanya. Akhirnya disepakati untuk berubah, dan kesepakatan Mabim di 2016 itu yang di Malaysia itu dengan tinggi hilal 3 derajat, sudut elongasi 6,4. Setelah itu disambut langsung, ini nggak boleh jadi kriteria lokal. Ini harus diketahui nih. Jangan dianggap KHGT yang Turki yang global, hanya dia yang global. Enggak, 2017 ada rekomendasi Jakarta yang mengatakan bahwa kriteria ini bisa diberlakukan untuk global.
1: Kriteria Mabim untuk global.
0: Gitu. Jadi bukan KHGT doang.
1: Berarti kalau itu terlaksana, kalau misalnya di patokannya di Indonesia Pak, apa di New Zealand?
0: Bukan, jadi ini kita akan mengakomodir hilal semuanya ada di atas ufuk di seluruh dunia.
1: Kalau kriteria Mabim sini dijadikan global,
0: gitu. Kita tidak akan mengorbankan satu daerah pun. Itu jadinya yang jadi patokan kita. Jangan mengorbankan satu daerah yang gitu. Jangan ada daerah yang apa nggak ada hilalnya dipaksakan untuk
1: bermulai
0: tanggal itu harapan ya. Saya juga itu kan istilahnya masih kajian ya, masih kajian, tapi ada sebagian pakar juga mengatakan kalau sekiranya itu ditetapkan itu bisa mengakomodir itu, jadi wujudul hilal di seluruh dunia.
1: Masya Allah, berarti tuh kriteria Mabim ini bisa diterapin jadi kriteria dunia.
0: Cita-citanya di tahun 2017 melalui rekomendasi Jakarta itu adalah kriteria global
1: tanpa mengorbankan ada yang minus di di belahan dunia mana.
0: Iya,
1: itu biasa. Berarti ini untuk netizen nih, untuknya ahli-ahli palak di Indonesia, bahwa kriteria Mabim sudah sangat ilmiah dari tadi kita jelaskan. Nah, sebelum itu nih, tadi kita nyinggung-nyinggung, akhirnya muncul nih Pak, ada komunitas falak Ciamis Banjar hadir. Okay. Fakultas Syariah Universitas Islam Darussalam Ciamis. Ini dari universitas nih Pak. Nah, berarti swadaya juga kan, nggak ada proyek.
0: Tapi lihat, pakai topi kuningnya enggak.
1: Dia ada juga dari kami tim Ruyat Hilal Ponpes Wali Barokah, juga selalu melaksanakan Ruyatul Hilal setiap bulan dengan berdasar data perhitungan dari BMKG, sekaligus untuk meningkatkan keterampilan SDM pesantren dalam penggunaan peralatan seperti GPS dan teleskop.
0: Wih, cakep.
1: Cakep itu. Kalau pesantren itu agama tapi punya teleskop, ini luar biasa.

0: sertifikasi itu.
1: Sertifikasi itu. Terima kasih, itu usul yang bagus bang.
0: Ini muncul lagi komunitas Sultan Amai Astronomi Center Gorontalo.
1: Asik.
0: Ternyata masih banyak nih pak komunitas-komunitas ilmu falak yang
1: iya,
0: belum
1: ternyata,
0: kita
1: ya.
0: Kenal di Indonesia ini, mungkin nah, pergerakannya iya. Bisa disatukan.
1: Boleh tuh, boleh
0: itu.
1: Astronom-astronom Islam itu boleh diakomodir bang aja. Jadi kan kita kan sebetulnya sudah punya tanda daftar ya.
0: Betul.
1: Tanda daftar, daftarin aja ke Kementerian Agama itu bang aja.
0: Bisa hubungi kita dulu ya pak.
1: Ah, kita daftar tuh, jadi mereka komunitasnya bisa kita buat jejaring kuat. Betul. Gitu kan, astronom Islam Indonesia.
0: Oh. Dan dialog nasional nanti ya pak.
1: Ah boleh itu, boleh.
0: Dari Sabang
1: boleh.
0: Sampai Merauke, kalau mungkin netizen punya apa komunitas falak atau komunitas astronomi Islam bisa hubungi kami. Nanti insya Allah kita buatkan dialog nasional gitu ya, untuk
1: dan
0: menampung,
1: kita daftarkan semuanya, daftarkan secara resmi gitu loh.
0: Iya. Dan menampung aspirasi juga pak.
1: Betul.
0: Dari masyarakat terutama teman-teman muda ini di Indonesia. Baik, sudah 1 jam setengah ini kita berada di ruang maya menyapa netizen-netizen yang budiman. Apakah masih ada yang ingin menyampaikan pendapat atau masukan atau pertanyaan di Zoom ini? Bisa raise hand. Masih ada waktu 3 menit untuk kita tutup. Atau yang di TikTok juga, di YouTube kalau ada pertanyaan boleh silakan diajukan.
1: Bang Aja, nanti mungkin karena memang ini insight apa syariah ya, jadi boleh juga tuh nanti ada usul-usul saran-saran dari netizen.
0: Tuh.
1: Besok judulnya apa gitu loh, saya pengen dibahas dah kan gitu.
0: Siap.
1: Asik juga tuh, jadi kita menyiapkan apa narasumber-narasumber yang berkompeten untuk bisa menjawab seluruh pertanyaan. Misalnya syariah ada, saya pengen ini kan gitu, dari segi ininya saya pengen tahu tuh, jadi bahwa pemerintah ini hadir untuk bisa memberikan layanan maksimal kepada umat, ini benar-benar bisa dirasakan. Kalau cuma sekedar misalnya kita nunggu ada layanan konsultasi syariah gitu kan, ya. Mungkin apa ya, banyak yang masyarakat belum tahu. Tapi kalau dengan begini, saya pengen besok judulnya ini deh.
0: Nah,
1: asik juga gitu bang aja.
0: Asik itu, ini forum silaturahmi ya. Jadi Syariah Insight Room ini setiap hari Rabu kita mengadakan bagi teman-teman yang mungkin ada saran atau ada masukan untuk membahas apa dan butuh. Misalnya saya butuh hukum tentang ini ya, mungkin bagus.
1: Boleh, boleh.
0: Atau lagi sedang viral, sedang apa, misalnya di dunia maya perlu jawaban dari Kementerian Agama, ya silakan diberikan.
1: Iya betul. Gitu. Itu kan berarti kan langsung apa menjawab lah.
0: Menjawab.
1: Langsung. Ya. Negara bisa langsung menjawab. Negara bisa hadir. Bang aja juga.
0: Siap. Oke, ini ada saran dari Pak Agus Tim Ruyatul Hilal Ponpes Wali Barokah ini. Saran sebagai tindak lanjut dari pertemuan ini bisa difasilitasi dengan membentuk WA group, nomor kontaknya berapa. Ada Falak Metro Community, Win Jurai Siwo Lampung. Wah, ini Pak Mulki nih. Kawan saya nih, Pak Mulki Fahmi dari Lampung.
1: Cakep, cakep.
0: Ya, mungkin sudah 11.29 Pak Ismail, kita sudah 1 jam setengah berada di dunia maya. Sebagai info sebelum ditutup, teman-teman tetap pantau di Instagram Bimas Islam dan Urusan Islam tentang kajian-kajian Syariah Insight Room setiap hari Rabu insya Allah jam 10 dengan menghadirkan narasumber-narasumber yang kredibel dengan judul-judul yang luar biasa. Nah, untuk menutup pertemuan kita kali ini, mungkin ada sepatah dua kata dari Pak Kasubdit untuk para netizen yang budiman di Zoom maupun di TikTok dan di YouTube. Kamera.
1: Sahabat religi, dua kata kita harus bijak.
0: Biasa.
1: Terima kasih.
0: Wah, penutup yang luar biasa. Ya.

Tentara tidak berbaris. Suatu nikmat yang selalu

خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب.

فحدث. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا

وعلى طاعتك وشكرك عنا وعلى

راديو أذن اف ام، راديو سينكرونيساسي وقتو جما أذن.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saat matahari terbenam, kita telah memasuki tanggal yang baru dalam sistem Hijriah. Untuk awal bulan Hijriah, kita menunggu konfirmasi pada saat matahari terbenam di ufuk barat, yaitu tru'yahnya hilal dalam visibilitas hilal astronomis. Sampai berjumpa lagi pada kumandang gema azan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Azan FM, radio sinkronisasi waktu gema azan.

قلب خير.

شغال عشان محرم وكله جاي جامد كيد وقال ايه